0: kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai gubernur Bank Indonesia dapat mendorong bank sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu, mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
12: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Utama. Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, mari kita update informasi perakiraan cuaca pada hari ini, 2 September 2026. Tentunya kita ingin mengetahui ya bagaimana tentunya kondisi cuaca di hari Rabu ini biar bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Yoyo, kita mau tahu nih seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini. Silakan untuk informasi selengkapnya Pak Yoyo.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun para pendengar RRI Pro 190.9 FM Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari hingga siang hingga sore hari secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat. Suhu udara di wilayah Lampung sekitar 20 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 95%. Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yoyo Dewantoro untuk update informasi perakiran cuaca pada hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, jangan sampai ketinggalan tentunya untuk datang ke RRI Fest RRI Bandar Lampung hari ini tanggal 2 sampai dengan hari Jumat ya, 4 September 2026. Banyak banget di sini tenan UMKM-nya ya, udah rame, mau yang mana aja, makanan, minuman sampai ke pakaian juga ada, tenang aja. Jadi langsung datang ke sini, Anda bisa dapatkan hiburan, Anda juga bisa ikutan lomba mewarnai untuk anak-anak ya. Dan jangan sampai ketinggalan juga, besok ada cek kesehatan gratis, terus juga donor darah yang bisa dapatkan sembako juga. Aduh, sehat ya, udah berbagi kesehatan, dapat sehatnya juga untuk diri sendiri. Dan yang pastinya juga rangkaian kegiatan ini ya berlangsung untuk menyemarakan juga Hari Radio. Nah, untuk Anda jangan sampai ketinggalan, follow Instagramnya di @rri_bandarlampung.

0: 90.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan RRI Fest tahun 2026 pada hari ini di lapangan RRI Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Siti Triadi. Silakan Siti Triadi.
1: Baik, terima kasih rekan Dian. Selamat pagi pendengar, hari ini RRI Bandar Lampung melalui program 1 akan menyiarkan secara langsung jalannya pembukaan RRI Fest 2026 dari halaman kantor RRI Bandar Lampung pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Selain disiarkan dari RRI Bandar Lampung, siaran ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Baik pendengar, dapat kami informasikan bahwa RRI Fest merupakan rangkaian kegiatan festival yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia untuk menyemarakan peringatan Hari Bakti Radio atau Hari Ulang Tahun Radio. Festival ini diadakan sebagai ruang interaksi antara RRI dan masyarakat melalui berbagai kegiatan. RRI Fest digelar pada 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman. Selama 3 hari, RRI Bandar Lampung akan menghadirkan berbagai agenda untuk masyarakat. Baik pendengar, saat ini bisa kita lihat banyak sejumlah tamu undangan yang hadir, salah satunya yaitu Bapak Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang diwakili oleh Kepala Kominfotik Bapak Ganjar Jationo. Saat ini sedang tampil pembukaan acara RRI Fest yang dibuka dengan tarian-tarian. Kemudian juga hadir beberapa tamu undangan lain seperti Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Lampung, Pimpinan Utama Bank Lampung, Pimpinan Perum Perumnas Lampung, dan sejumlah OPD lainnya. Baik pendengar, RRI Fest merupakan digelar pada 2 hingga 4 September. Adapun hari pertama, hari ini RRI Fest akan diisi oleh bazar UMKM, seminar UMKM, serta lomba-lomba mewarnai untuk anak-anak. Baik pendengar, saat ini sedang tampil tari kipas yang dipersembahkan oleh sanggar yang ada di Bandar Lampung. Baik pendengar, RRI Fest merupakan kegiatan bagi, maksud kami menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak menyalurkan kreativitas. Baik pendengar, bisa kita lihat sekarang sudah hadir juga Kepala Stasiun TVRI Lampung dan juga beberapa tamu undangan lain, termasuk Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala Kanwil DCP Bengkulu Lampung, dan sejumlah OPD lainnya. Baik pendengar, saat ini masih berlangsung tari kipas yang dipersembahkan oleh sanggar tari di Bandar Lampung. RRI Fest pada hari ini, Rabu 2 September 2026, akan diisi oleh bazar UMKM, seminar UMKM, serta lomba mewarnai bagi anak-anak. Kemudian RRI Fest juga akan menghadirkan berbagai UMKM, seperti saat ini sudah hadir beberapa UMKM yang hadir, ada berbagai kerajinan dari Lampung, kemudian UMKM, makanan kuliner dari berbagai daerah yang hadir, dan beberapa UMKM juga menjajakan produk-produknya. Kemudian bagi para pendengar dan masyarakat yang ingin menyaksikan dan bergabung dengan acara RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung, dipersilakan untuk hadir dan datang di kantor halaman RRI Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman. Kemudian pendengar, pada hari kedua besok, Kamis 3 September 2026, masyarakat juga dapat mengikuti donor darah dan cek kesehatan gratis. Pada tahun ini, RRI Fest 2026 juga akan digelar bersamaan dengan Bintang Radio 2026 serta Bazar UMKM untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki minat dan bakat di bidang tari suara. Sementara nanti pada hari terakhir, Jumat 4 September 2025, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan bersih-bersih lingkungan. Baik pendengar, saat ini sudah hadir beberapa tamu undangan dan tari kipas masih berlangsung dalam rangkaian pembukaan RRI Fest 2026. Kemudian pendengar, dapat kami informasikan kembali bagi para pendengar dan masyarakat yang ingin bergabung dan hadir dalam RRI Fest yang akan digelar pada 2 hingga 4 September 2026 di kantor halaman RRI, bisa langsung hadir dan bergabung di RRI Bandar Lampung atau bisa juga menyaksikan rangkaian acara pembukaan di media sosial kami di Instagram RRI Bandar Lampung, YouTube, dan live TikTok. Baik pendengar, saat ini tari kipas sedang berlangsung, sementara beberapa tamu undangan sudah, kursi-kursinya sudah mulai dipenuhi. Hadir juga Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Bapak Ganjar Jationo yang mewakili

0: dengan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia atau RRI. Di RRI Bandar Lampung sendiri, kegiatan rangkaian RRI Fest sudah mulai pada hari ini yang diisi dengan seminar UMKM yang bertepatan dilakukan pagi ini. Kemudian juga ada bazar UMKM, tampak juga hadir berbagai UMKM Lampung yang menjajakan produknya di halaman kantor RRI Bandar Lampung. Baik pendengar, langsung aja kita ikuti jalannya pembukaan RRI Fest langsung dari halaman kantor RRI Bandar Lampung.
1: Dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita hadir dalam pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026.
2: Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Pagi ini kami juga akan menyapa tamu kehormatan kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama ya dalam pembukaan RRI Fest tahun ini. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang pada hari ini diwakili oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo SEMAP. Selamat pagi Pak.
1: Kemudian juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung diwakili oleh Kabid Pemberdayaan UKM ada Ibu Destini Syarimianti MPMSI. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi untuk Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Perwidodo SAG.
1: Kemudian juga ada dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, diwakili Kepala Tim Implementasi Kekda BI Lampung, ada Bapak Laude M. Arif Akbar, SPSI MBA.
2: Selamat pagi pula kami ucapkan kepada Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Dwi Krismo Yudi Pramono.
1: Kemudian juga ada Direktur Utama Bank Lampung, diwakili oleh Branch Manager Bank Lampung, Bandar Lampung, ada Maltisinoh SEME. Selamat pagi Bapak.
2: Kami juga ucapkan selamat pagi perwakilan dari BRI Cabang Bandar Lampung. Kemudian selamat pagi pula kami ucapkan untuk perwakilan dari Semen Batu Raja, Bapak Fongki Fangkuman, Territory Sales Officer Lampung.
1: Dan juga ada pimpinan Perumnas Lampung, kemudian juga ada Kepala Kanwil DJKN Provinsi Lampung, dan Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Kemudian
2: kami ucapkan selamat pagi untuk Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung, Kepala Kantor KPPN Bandar Lampung, Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala Stasiun TVRI Lampung, Kepala LKBN Antara Biro Lampung.
1: Kemudian juga ada perwakilan dari Oxy Charity, Leo Club Lampung, Lions Club Lampung. Kemudian juga ada pimpinan toko sepeda utama. Kemudian juga ada Ketua Pensiunan PPRRI Bandar Lampung dan pimpinan PT Satya H. Prabu Perkasa.
2: Kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Zahral Muzaini yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan kemudian juga seluruh audiens dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: Kemudian Ara, untuk memulai acara pagi hari ini dan juga untuk membuat semangat.
2: Iya. Supaya kita punya semangat yang sama.
1: Betul.
2: Untuk mengeluarkan semangat yang sama itu, baiknya kita mulai hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan Bapak Ibu hadirin, untuk memulai acara pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan Kepala RRI Bandar Lampung kepada Bapak Perry Widodo, SAG, dipersilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, diwakili Kadis Kominfotik Bapak Ganjar Jationo. Yang kami hormati juga Kepala Kantor Perwakilan BI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Laode Muhammad Arif Akbar yang merupakan analis SDM senior Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kami hormati Kepala UJK Provinsi Lampung yang diwakili Bapak Dwi. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan BRI Cabang Bandar Lampung atau yang mewakili. Kakanwil DGPB Bapak Purwadi. Kakanwil DJKN atau yang mewakili. Kakanwil DGB Bengkulu Lampung atau yang mewakili. Perum, pimpinan Perum-Perum Nas Lampung atau yang mewakili. Kepala Kantor KPPN Bandar Lampung Bapak Jauhari. Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titi. Asih Ibu. Kepala Stasiun TVRI Lampung Bapak Iksan. Asih Bapak. Kepala LKBN Antara atau yang mewakili. Pimpinan Toko Sepeda Utama Ibu Suryani. Terus juga ada mantan Kepala RI Bandar Lampung, Bapak Saral, kasih Bapak. Terus juga ada mantan Kepala RI Pontianak dan juga sekarang ini Ketua Purnawirawan, Bapak Jarot. Serta juga pemerhati, wabil khusus seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terkhusus juga kepada seluruh peserta, baik itu UMKM, wabil khusus juga seluruh karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di halaman RRI Bandar Lampung ini untuk menyaksikan secara bersama pembukaan Festival Fest RRI sekaligus kegiatan Lomba Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2026. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh RRI secara serentak ini dimulai per 1 September. Kegiatan RRI Fest dan juga kegiatan Bintang Radio. Kegiatan RRI Fest ini diisi kegiatan hari pertama yaitu pembukaan ada lomba mewarnai bazar UMKM serta ada seminar UMKM. Hari kedua besok juga diisi dengan cek kesehatan, donor darah, terus juga babak penyisian pemilihan bintang radio RRI Bandar Lampung yang nanti para juara akan diikutkan pada kejuaraan tingkat nasional di Jakarta. Kegiatan hari ketiga kita akan laksanakan senam bersama sekaligus bersih-bersih lingkungan khusus di Pemancar Sukarami serta siangnya dilanjutkan dengan penebaran benih ikan yang akan dilaksanakan
di daerah Pringsewu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan yang dilaksanakan ini tidak lain merupakan momen wujud kita, keberadaan kita, Radio Republik Indonesia di setiap daerah untuk menunjukkan bakti kita, kontribusi kita kepada pemerintah provinsi, mobil khusus pemerintah kota, kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, ketika teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, berkarya, dan menikmati hiburan, radio tetap memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat. Radio bukan hanya tentang suara yang terdengar. Radio adalah tentang kedekatan, kepercayaan, inspirasi, dan koneksi kemanusiaan. Karena itu, melalui RI Fest dan Bintang Radio tahun ini, kami ingin menegaskan bahwa RI akan terus hadir bersama masyarakat, pendengar, dan menginspirasi, memberi ruang bagi talenta sekaligus menjadi jembatan antara kreativitas lokal

0: Kami sebutkan di antaranya ada Bank Indonesia, Bank Lampung, ada UJK, Oxy Charity Leo Club Lampung, Lion Club Lampung, ada BRI, BPJS Kesehatan, ada Semen Batu Raja, Toko Sepeda Utama, Bea Cukai Bandar Lampung, Perum Perumnas, serta juga ada dari Bukit Asam, Amelia Hotel, Swiss Bell Hotel, Batika Hotel, Informa Sultan Agung, Fun City, dan XL Smart. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, kemudian juga hadirin yang hadir di RRI Banter Lampung hari ini. Ini informasi juga gitu ya, kalau RRI Fest ini pertama kali kita adakan di tahun 2025. Jadi ini adalah tahun kedua kita selenggarakan RRI Fest dengan banyak sekali rangkaian acaranya untuk tahun ini dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2020.
1: Apa aja itu, Ara?
0: Ada banyak, tadi juga udah jelasin pakai Insta gitu ya. Kalau ada bintang radio mulai besok di auditorium. Jadi Bapak Ibu juga yang mau nonton nih, siapa saja anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang tarik suara dan akan mewakili Banter Lampung juga di tingkat nasional, nantinya besok akan mulai audisi bintang radio. Hari ini, Obi, kita juga punya lomba mewarnai buat adik-adik.
1: Nah, itu dia tuh ya. Nanti ini penyelenggarannya akan dilaksanakan di depan Studio 2 ya, Ara ya.
0: Iya.
1: Terus juga di dalam Studio 2 juga nanti ada seminar UMKM, oke?
0: Betul. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan pulang sebelum menghabiskan jualan dari para pelaku UMKM yang sudah hadir hari
1: ini
0: juga.
1: Karena hari ini kurang lebih ada 20 tenan UMKM ya, Ara ya.
0: Betul. Dan RRI Fest ini juga salah satu hal yang jadi tujuan kita gitu ya, untuk menjadi ruang dan juga peluang para pelaku UMKM untuk memajukan ekonomi Lampung juga, Obi.
1: Betul gitu. Sekali, Ara ya. Selanjutnya kita lanjutkan acara kita di kesempatan siang hari ini, pendengar ya. Dan ini ada dari sambutan gubernur sekaligus meresmikan RRI Fest, diwakili oleh Bapak Kadis Kominfotik, Bapak Ganjar, dipersilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Bapak Ibu sekalian, sebelum menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur yang pada pagi hari ini belum bisa membersamai kita semua di acara RRI Fest 2026 ini. Beliau hari ini sedang berada di Jakarta, kalau nggak salah ada kegiatan di Mahkamah Agung. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan salam hormat untuk kita semua dari Pak Gubernur, salam takzim untuk keluarga besar RRI dan seluruh hadirin yang hadir di pembukaan RRI Fest 2026 ini. Saya mohon izin membacakan sambutan Pak Gubernur. Yang saya hormati, ini Sohibul Hajat, Bapak Peri Widodo, Kepala RRI ya Pak ya. Kalau sebutannya Kepala Stasiun, Kepala RRI aja ya. Kepala RR, kalau stasiun nanti stasiun kereta ya Pak. Ada stasiun TV masalahnya. Kalau dulu stasiun Pak ya. Kepala RRI, sahabat saya Pak Peri, ada tadi Pak Kepala TVRI, cuman pada saat yang sama harus mengadakan kegiatan gerakan pangan murah di TVRI. Di sini hadir para pimpinan instansi vertikal dari Bank Indonesia, ada Pak Laode Muhammad Arif Akbar, sarjana psikologi MBA, analis SDM senior pada Departemen Sumber Daya Manusia BI Perwakilan Lampung. Pak Kepala OJK yang diwakili Pak Oto, lagi ada kegiatan Pak ya hari Rabu ya. Direktur Utama Bank Lampung yang dihadiri oleh Pak Malatisno,

0: Sekarang kepala cabang ya Pak Maltis. Dulu kepala kantor kas. Sekarang udah jadi bos lah pokoknya ya. Ini kawan saya sekolah ini Pak. Memang pinter dari zaman sekolah ini. Ibu yang mewakili dari BRI, selamat datang Bu, terima kasih. Yang dari lingkup Kementerian Keuangan, ada Pak Pur, ada DJKN, ada Pak Jauhari, ada Bea Cukai, ada KPKNL. Kalau nggak disebut semua, kualat nanti kita Bu. Ada senior saya, Pak Zahral dan Kepala Stasiun Pontianak, Pak. Satu kehormatan bisa jumpa di sini. Kalau Pak Zahral memang orang Lampung. Asli Lampung, zaman saya di Humas Lampung Barat sudah sama-sama ini. Ada rekan saya dari Dinas Koperasi, Ibu Desti. Terima kasih, Bu. Kemudian ada sponsor-sponsor lain yang terpampang di depan ini. Ada Perum Perumnas dan seterusnya Semen Batu Raja dan beberapa pihak swasta. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ada pemerhati RRI juga. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan acara RRI Fest ini, tadi sudah disampaikan Pak Perry ada rangkaian kegiatan. Kita bersyukur bisa membersamai RRI pada pagi hari ini. Pak Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar RRI yang selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik dengan informasi, hiburan, dan edukasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema RRI Fest 2026 ini harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Memiliki makna yang kuat bahwa membangun daerah dan bangsa membutuhkan kebersamaan. Pemerintah hari ini bukan satu-satunya hero yang bisa mengakselerasi pembangunan tanpa melibatkan elemen masyarakat yang lain. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah selalu membangun trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu modal utama dan RRI menjadi bagian penting dalam membangun trust publik kepada pemerintah. Bergerak bersama menghadapi pekerjaan besar tentu bukanlah pekerjaan yang ringan. Kita diikat oleh tujuan yang sama. Perbedaan bukan menjadi penghalang tetapi menjadi penguat. Dan jika semangat gotong royong terus kita jaga, Pak Gubernur meyakini Lampung akan semakin maju. Bapak Ibu sekalian, Lampung ini bukan daerah yang punya tambang. Berkali-kali Pak Gubernur mengungkapkan kita nggak punya tambang yang sekali keruk harganya mahal, duitnya banyak. Kira-kira gitu kalau bahasa awamnya. Kita punyanya sumber daya pertanian. Yang hari ini kita nomor 6 penyuplai pangan khususnya padi secara nasional. Belum lagi komoditas lain. Setidaknya ada padi, jagung, dan ubi kayu. Kalau ubi kayu kita nomor 1 di dunia bahkan. Tapiokanya. Kalau jagung mungkin sekitar nomor 4, nomor 5. Tiga komoditas ini, seringkali Pak Gubernur ngikut jadi saya agak hafal gitu. Tiga komoditas ini hampir menjangkau kurang lebih kalau padi sekitar 300 ribu keluarga. Kali 3 sudah berapa? Atau kali 4 sudah berapa? Kalau singkong ini yang paling banyak, hampir 500 sampai 600 ribu keluarga yang bertani singkong. Jagung sekitar 300 ribuan. Walhasil, ngurus tiga komoditas ini saja, itu mayoritas penduduk Lampung, petani Lampung yang tadi tidak punya sumber daya tambang, insya Allah bisa punya daya beli yang bagus. Dan hari ini kita terbantu dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang menetapkan harga acuan pemerintah untuk gabah, jagung, dan ubi kayu. Belum kita punya komoditas lain di spot-spot tertentu. Lampung Barat punya kopi. Pesawaran ada coklat, ada pisang. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya di Jakarta, Mas Pur rumahnya di Jakarta, Mas Pur? Oh Jogja, nyebrang Bakahuni kan kalau Minggu, Sabtu, Minggu. Kan banyak mobil pisang, Pak. Betul, Pak, ya? Itu rata-rata dari pesawaran sama tanggamu. Nggak berhenti-berhenti itu. Nah, Pak Gubernur punya program Desaku Maju yang kira-kira kalau bisa nilai tambahnya bertahan di desa atau di kecamatan. Punya padi Bapak Ibu, harganya zaman dulu masih 4.000, ngilingnya di Lampung Selatan, yang ngongkosinnya petani, kalau digiling 60% jadi beras. Kalau jemurnya bagus, nggak ada jamur. Kalau ada jamur, banyak menirnya, kata orang Jawa banyak patahannya. Yang ngongkosin petani, begitu sudah jadi beras premium, dibeli lagi 2 kali lipat harganya oleh petani. Ini yang kata para akademisi namanya involusi pertanian. Ya, Pak Malatisno. Kalau yang pinter-pinter, Pak Malatisno lah. Ada trade-off di petani kita. Kalau analis bank tahu lah ini. Makanya Pak Gubernur punya program Desaku Maju, salah satunya, salah lima sebetulnya. Salah satunya bed dryer, kapasitas kecil, disebar di desa-desa, agar petani bisa mengeringkan produknya, keluar agak punya nilai tambah, Pak. Bisa, Pak, kita bangun yang 5.000 ton beras, tapi beras dari semua daerah diambil, yang untung pemilik modal besar lagi, tidak menyebar dan tidak menjadi peluang pekerjaan. Satu bed dryer ukuran 20x20 bisa 14 sampai 20 ton, itu butuh 2-3 tenaga kerja. Sudah 3 satu bed dryer untuk pengering. Karena kalau dijemur di lantai, Pak, banyak jamurnya, berasnya atau apanya gitu. Nanti kalau diolah banyak patahannya, banyak menirnya. Nah, kalau itu ada dan Pak Gubernur sudah melakukan itu di berbagai desa, baru 500 desa, mungkin tahun depan ditambah, sehingga ada nilai tambah yang bertahan di desa. Nanti mungkin setahun dua tahun boleh dikonfirmasi kalangan perbankan, kira-kira kredit Alsintan naik nggak ini gitu kan. Perlu traktor, perlu bread dryer, naik nggak ini. Saya agak panjang dikit kalau ngomong pembangunan, nggak apa-apa ya Bu, ini di luar teks ini. Supaya menjadi semangat kita semua, Lampung sedang bergerak ke arah mana gitu. Wah, mantap. Jadi itu Bapak Ibu. Yang kedua, Pak Gubernur juga meluncurkan pupuk hayati cair. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tanah kita itu pakai pestisida, pupuk kimia, pupuk sintesis. Kalau bahasa saya yang awam, kira-kira dia memuliakan unsur hara lagi lah dengan pupuk organik ini atau pupuk hayati cair ini. Pak Gubernur membangun, digratiskan, membangun di desa-desa tertentu supaya desa sebelahnya bisa ambil pupuk hayati cairnya. Karena unsur haranya dimuliakan, dimurnikan kembali, maka media tumbuhnya jadi optimal, Pak. Kalau kata ibu-ibu, kalau bikin bolu itu adonannya bantat, Bu. Kalau kebanyakan pupuk kimia sama pupuk sintesis. Nah, dengan unsur hara ini hidup lagi mikroorganisme yang lain, dirangsang tumbuh sehingga tanaman punya media tanam yang ideal. Apakah tergantung dengan pupuk sintesis? Masih, pada saat berbuah, berbunga, menumbuhkan cabang itu masih. Tapi media tanamnya itu sudah dengan pupuk hayati cair yang menurut beberapa pengalaman meningkatkan produktivitas 10-15%. Dan kita mengembalikan unsur hara tanah itu menjadi modal penting supaya berkelanjutan pertanian kita. Yang kemudian jalan desa, jalan lingkungan yang menuju akses ke tempat dryer tadi berada dan tempat pembuatan pupuk hayati cair tadi. Yang keempat, ekosistem ekonominya. Kalau sudah punya jagung, jagungnya bisa diolah di desa, kira-kira bisa digiling skala kecil ukuran 6 mili yang mulut bebek, mulut ayam bisa masuk, dia sudah bisa jual lebih agak mahal petani kita. Ketimbang diolah di pabrik besar, diangkut lagi. Jagung itu kan bisa 14-20% airnya. Sebetulnya bawa air ya, Pak. Yang nanggung petani, nanti sudah jadi pakan dijual lagi harga 8.000, petani lagi yang nanggung. Nah, kalau dibuat di desa-desa, terdesentralisasi di kecamatan-kecamatan, itu menjadi aktivitas ekonomi yang menimbulkan nilai tambah di setiap rantainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah jadi pakan ternak, dia bisa punya ternak. Kalau sudah punya ternak, nanti warga masyarakatnya ada pendidikan vokasi untuk yang putus sekolah. Pendidikan vokasi yang Pak Gubernur maksud itu mengajarkan pengalaman praktis, tapi dengan orang bilang namanya design thinking. Anak tamatan SMP, tamatan SMA, melihat daun sereh, ya mungkin dijual langsung. Tapi kalau yang sekolahnya punya teknologi pangan, teknologi kimia, oh ini bisa jadi minyak sereh. Turunannya bisa jadi apa? Harganya mungkin 300.000. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan pendidikan vokasi. Jadi aspek SDM-nya, infrastrukturnya, pertaniannya. Karena kita tidak punya barang tambang, Bapak Ibu. Kita bergantung, kalau tadi 1,7 juta keluarga bergantung di pertanian, kali 4 sudah hampir 5-6 juta, ya sudah separuh penduduk Lampung yang 9,6. Nah, kurang lebih seperti itu. Arah kita, Pak Gubernur ingin mengajak TVRI, RRI, kita semua, instansi vertikal, untuk melihat potensi real Lampung dan geliat pembangunannya seperti apa. Mudah-mudahan gak terlalu serius saya ngomong ya, Bu, ya. Pak Gubernur berharap RRI menjadi bagian dari denyut nadi pembangunan ini, makanya kita perlu saling berkonsolidasi antar instansi vertikal, saling menguatkan, bergotong royong, apalagi di zaman efisiensi, Pak. Kalau rame-rame rasanya jadi ringan ya, Pak Pur. Tapi kalau sendiri-sendiri ya ngadain festival bintang radio ini ya mahal, Pak. Nah, untuk adik-adik yang festival bintang radio, saya ingin menggarisbawahi kompetisi nyanyi yang paling tua, bintang radio RRI. Alumninya Titik Puspa. Benar. Sambas Mangkudikarta. Titik Puspa itu era 51 sudah terkenal nyanyi. Awalnya sambil menjajakan kue di stasiun, jualan dagangan ibunya sambil nyanyi. Banyak ketemu pemandu bakat dibawa ke RRI. Baru ada Harvey Malaholo. Vokalis Jikustik itu era sekarang. Alumni bintang radio juga. Harvey Malaholo, siapa lagi? Banyak itu. Kalau mau buka kepean malu, Bu, gitu kan. Yang jelas banyak artis top dulu, belum ada Indonesian Idol segala macam. Ini kompetisi pertama. Yang saya ingat sih Bu Titik Puspa dengan Harvey Malaholo. Rita Effendi itu alumni bintang radio. Kalau yang tua-tua tahu dengan Rita Effendi. Karena kita udah sepuh tahu ya. Kalau yang muda-muda gak tahu dengan Rita Effendi. Itu alumni bintang radio. Jadi betapa RRI selain melihat masa lalu, Pak, harus juga melihat masa depan. Supaya kita bisa menatap masa depan di era disrupsi media digital. Sekarang semboyan RRI, tonton yang kamu dengar. Kira-kira gitu, Pak, ya. Bisa nonton di YouTube, bisa nonton di mana, penyiarnya lagi live gitu kan. Kegiatan-kegiatan RRI juga harus main di media audiovisual yang lain. Boleh juga itu, Pak, kalau mau diadopsi, Pak. Tonton yang kamu dengar. Aslinya dengar karena radio. Sekarang tuntutan masa, tuntutan media masa harus bisa ditonton. Gitu. Itu, Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama mendalami ada seminar UMKM. Beberapa catatan penting untuk UMKM, Pak. UMKM kita ini kalau bisa Ibu BRI dan semua yang ahli-ahli ekonomi jangan disuruh bertarung sesama UMKM. Ini bahasa saya, bahasa yang paling mudah, bukan teoritik. Merek kopi kita ada berapa? Keripik pisang ada berapa? Dapat pinjaman KUR, mereka bertarung sesama mereka ini. Coba nanti ahli-ahli ekonomi, Pak Malatisno, Ibu BRI, kasih sumbang pikir, apa mau dibuat klaster. Coba merek pisang itu satu aja, Dodol-Dodol Garut, taunya Garut aja Dodol itu kan, padahal pisangnya dari sini. Sale Garut, sale pisang sale itu, dari sini, Bu, pisangnya, Bu. Nah, ini coba kita, jangan sampai saling kanibal sesama UMKM. Sementara itu, pemantik untuk teman-teman nanti yang berseminar, baiknya mungkin dibuat klaster, Bu Desti, wilayah ini komoditasnya apa, manggis misalnya, Lampung Timur, alpukat siger, coklatnya di mana. Jadi jangan semua UMKM bikin merek keripik saya nomor satu semua, jadi orang bingung. Kopi juga gitu, gak tergradasi dengan baik, semua ngaku kopi premium, begitu dicoba bikin kembung misalnya kan. Ini kita perlu pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Gubernur. Sekali lagi selamat kepada RRI, terus berkiprah, terus menjalin mitra dengan semua pihak. Pemprov membuka diri, sedapat mungkin kita bisa selalu jalan beriring seluruhnya kepada instansi vertikal, apalagi di tengah zaman yang sumber daya anggarannya agak terbatas. Sekali lagi, Pak Gubernur menyampaikan apresiasi kepada RRI dan kita semua, khususnya kepada RRI. Dan sebelum mengakhiri, Pak Gubernur ingin titip pantun. Pagi-pagi mendengar RRI, membawa kabar yang menginspirasi. Mari kita bersama membangun negeri, Lampung maju, kita kuatkan kolaborasi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih alias thank you.
1: Terima kasih untuk Diskominfo Tik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jatiyon SMAP. Kami mohon untuk Kepala RRI Banten Lampung untuk mendampingi Bapak untuk membuka secara resmi RRI Fest tahun 2026.
0: Yang kawan-kawan instansi vertikal naik semua aja lah biar
2: sama. Silakan Bapak, Bapak Ibu.
0: Ayo Pak, naik Pak, biar cukai.
2: Silakan.
1: Silakan kami persilakan untuk Bapak Ibu instansi vertikal untuk ikut mendampingi Kadiskominfo TIK dan mohon juga Kepala RRI membuka secara resmi RRI Fest tahun 2026.
2: Iya Pak. Silakan Pak, di tengah Pak. Ya.

0: Dipersilakan Pak Ganjar untuk memukul gong ya. Tanda era defense ini akan dimulai. Kita hitung bersama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1.
1: Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. RRI Festival 2026 secara resmi kami buka.
0: Mohon beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dengan dipukulnya gong oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung hari ini. RRI Fest 2026 resmi kita mulai. Kami mohon Bapak Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Betul.
2: Setelah foto bersama nanti kita akan lanjutkan ke proses di pelepasan balon ya Ara ya.
0: Iya, pelepasan balon ini adalah pertanda hari ulang tahun atau hari radio ya tahun 2026 ini juga akan segera kita mulai bertepatan nanti di tanggal 11 September 2026.

0: Semangatnya Bapak Ibu silakan. Lampung maju. Dan yang terakhir RRI melayani.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami undang untuk kita segera ke depan untuk melepaskan balon peringatan hari ulang tahun RRI atau Hari Radio tahun 2026.
1: Silakan Bapak Ibu ke depan untuk bersama-sama menyaksikan pelepasan balon.

0: Baik pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI Bandar Lampung. Suasana pagi ini cukup cerah dan tadi barusan kita dengarkan sambutan-sambutan dari Kepala RRI Bandar Lampung dan juga Bapak Gubernur Rahmat Junjani Jausal yang diwakili oleh Kepala Diskominfotik Bapak Ganjar Jationo. Saat ini rangkaian acara sedang berada di pelepasan balon. Tapi ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu, pelepasan balon sebagai tanda resminya RRI Fest 2026 dibuka. Saat ini di panggung saya sudah melihat Kepala RRI Bandar Lampung bersama para tamu undangan sudah mulai berdiri dan bersiap menuju area pelepasan balon. Sambil menunggu panitia, saya informasikan sedikit bahwa di area RRI ini selain panggung utama, tempat acara pembukaan juga di sisi kiri dan kanan halaman RRI sudah berdiri puluhan booth UMKM lokal. Ada macam-macam kuliner khas Lampung, jajanan kekinian, sampai pameran produk ekonomi kreatif buatan anak-anak muda Lampung. Warga Bandar Lampung yang ingin bergabung untuk bergabung di RRI Fest 2026 dipersilahkan untuk hadir di RRI Bandar Lampung. Ada sekitar 20 tenan UMKM yang berada di halaman kantor RRI Bandar Lampung saat ini. Kemudian pada pendengar, suasana pagi ini cukup meriah dan ramai sekali. Puluhan warga, anak-anak muda, tamu undangan itu sudah memadati area depan panggung utama untuk mengikuti pembukaan RRI Fest 2025. Kemudian pendengar, cuaca pagi hari ini di RRI Bandar Lampung juga cukup mendukung ya, secerah dan ada angin sepoi-sepoi. Kemudian pendengar, saat ini para tamu undangan sedang bersiap-siap untuk pelepasan balon sebagai tanda resminya RRI Fest 2026. Kemudian juga para tamu undangan juga sedang melihat-lihat UMKM yang berada di sekitar, maksud kami yang berada di halaman RRI Bandar Lampung, mulai dari UMKM lokal, kemudian juga produk ekonomi kreatif buatan warga Lampung. Warga juga makin banyak berdatangan dari pagi. Ada pelajar, ada juga anak-anak yang ingin mengikuti lomba mewarnai karena pada pagi hari ini juga akan diadakan lomba mewarnai sebagai rangkaian dari RRI Fest 2025. Kemudian juga ada keluarga dan warga sekitar RRI Bandar Lampung yang datang untuk melihat-lihat maupun jajan dan banyak lagi komunitas yang ikut meramaikan.
1: Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita meningkat acara selanjutnya, mari
0: baik pendengar,
1: berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami
0: saat ini bagi yang sedang berlangsung juga sebelum memasuki pelepasan balon, panitia sedang berjalan pembacaan doa dari Sukman. Sembari menunggu acara pelepasan balon, pembacaan doa sedang dibacakan oleh panitia RRI Fest di Bandar Lampung pada hari ini Rabu 2 September 2026.
1: Jadikanlah kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini sebagai kegiatan yang membawa manfaat, mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kreativitas, serta menjadi wadah bagi generasi bangsa untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaiknya. Ya Allah, Ya Rabbana, berikanlah kelancaran dan kesuksesan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang kami laksanakan mulai hari ini hingga 4 September 2026. Berikanlah kami kesehatan,
2: kekuatan, dan keselamatan kepada seluruh panitia, peserta, tamu undangan, serta seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, di usia Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, kami memohon agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan kepada RRI dalam menjalankan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Jadikanlah RRI sebagai media yang terus menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, mempersatukan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tumbuhkanlah semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam diri kami agar kami senantiasa mampu memberikan karya dan pelayanan terbaik untuk negeri tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ighfir lana wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
0: sumbangan. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan rangkaian pembukaan RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung pada Rabu 2 September 2026. Baik, barusan kita dengarkan ada sambutan-sambutan dari Kepala RRI Bandar Lampung, kemudian dari Bapak Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, beserta pelepasan balon dan rangkaian acara terakhir tadi adalah pembacaan doa. Kemudian pendengar, dengan ditutupnya pembukaan RRI Fest 2026 dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula siaran langsung kami dari kantor RRI Bandar Lampung. Saya Siti Triani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Siti Triani atas laporannya langsung terkait dengan siaran langsung pembukaan RRI Fest tahun 2026. Jangan sampai kelewatan untuk mengikuti kegiatannya pendengar dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 karena masih banyak sekali rangkaian acara yang bisa Anda ikuti. Tentunya tenan UMKM juga sudah ready ya, UMKM makanan, minuman hingga tekstil, jangan sampai terlewatkan. Dan ada juga seminar UMKM nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Terima kasih pendengar karena Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan seminar UMKM yang akan dipandu oleh moderator Herdiani Octavia S.I.com langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan pembicara dari Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, serta Bank Lampung.
1: Wabarakatuh. Tobipin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung dalam kegiatan Seminar UMKM RRI Fest 2026. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila tadi kita sudah mengikuti pembukaan RRI Fest di depan, sekarang kita sudah berada di Studio 2 untuk mengikuti seminar UMKM. Ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua, insan UMKM bersama dengan pemerintah dan juga pemangku kebijakan. Banyak hal yang bisa kita rumuskan pada hari ini. Kita tahu UMKM kita makin lama insya Allah semakin naik kelas. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya tentunya upaya dari UMKM saja, tetapi juga kita perlu mengetahui bagaimana untuk kebijakannya. Kita perlu tahu juga untuk support yang bisa dilakukan. Dan bersama tentunya pada hari ini kita akan membahas hal itu dengan seminar UMKM RRI Fest dengan judul hari ini bersama RRI UMKM Lokal Pasar Nasional. Kami ucapkan selamat datang kepada para pelaku UMKM dan tentunya juga tiga narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya Bapak, Ibu. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Inilah dia RRI yang juga tentunya punya misi besar untuk bersama-sama kita gaungkan UMKM Lokal Pasar Nasional. Ada Bapak Laode Muhammad Arif Akbar, SPMBA, selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Lampung. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya juga ada Bapak Malatisno SEME, selaku Branch Manager Bank Lampung, Branch Unit Bandar Lampung. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya juga Ibu Destini Syarimianti, SAP MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Selamat pagi Ibu. Baik, tentunya kita sudah tidak usah berlama-lama lagi, karena pasti kita juga ingin nanti mengikuti tanya jawab yang sudah terpendam dalam hati teman-teman UMKM ingin berdiskusi bersama para narasumber. Mari kita persilahkan satu persatu narasumber untuk hadir. Kami mulai dengan Bapak Laode Muhammad Arif Akbar, SPMBA. Sebelum itu, mari kita berkenalan lebih dekat dengan beliau. Beliau memiliki rekam jejak pendidikan sarjana psikologi Universitas Maranatha dan juga tentunya magister di Manajemen Bisnis Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2022, Bapak Laode menjabati Kepala Unit Bank Indonesia Tokyo. Wow, sudah kancah internasional, luar biasa Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Laode. Selanjutnya tahun 2022 hingga 2026, beliau juga menjadi analis SDM senior di Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Dan saat ini dari Agustus 2026 hingga sekarang, beliau menduduki Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Kita sambut Bapak Laode Muhammad Arif Akbar. Silahkan Bapak. Boleh di samping saya Pak? Oke. Selanjutnya kita panggilkan juga yang gak kalah cantik dari saya. Waduh, pasti cantik sekali ya. Ibu Destini Syarimianti, SAP MSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. rekam jejak pendidikan beliau juga tidak main-main ya. Sebelumnya beliau sempat ada di STPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selanjutnya juga di S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya, beliau menduduki sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung dan juga Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Tentunya pada hari ini, beliau juga membawa amanahnya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Kita sambut Ibu Destiny Syarimianti, SAP MSI. Silahkan Ibu. Untuk berada di paling kanan, oke, boleh di paling kanan Bu? Oke, ya boleh di situ. Selanjutnya kita sambut juga Bapak Malatisnoh SEMA selaku Branch Manager Bank Lampung Branch Unit Bandar Lampung. Dan beliau juga tentunya ya, ini memiliki rekam jejak pendidikan yang luar biasa. Putra kebanggaan dari Provinsi Lampung, yaitu Manajemen Universitas Lampung tahun 1997, Masya Allah. Selanjutnya juga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Magister Ekonomi Syariah. Kita sambut Bapak Malatisnoh SEMA. Silahkan Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah dia para narasumber kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau satu persatu untuk mengejawantahkan seperti apa nantinya bahan diskusi yang akan kita lontarkan. Dan silahkan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber nantinya untuk bersama kita diskusikan. Baik, sebelumnya dengan Bapak Laode, sehat Pak? Boleh sambil kita tes mic-nya ya Bapak Ibu. Oke.
2: Tes.
1: Oke, sehat ya. Pak?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bapak Laude sudah hadir bersama kami di sini. Dan kemudian juga Bapak Malatisno, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, selanjutnya Ibu Destri, bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
4: Semangat.
1: Semangat, kalau gitu kita boleh kasih semangat juga buat teman-teman kali ini ya. UMKM Lokal Pasar Nasional. Boleh saat saya sebut UMKM Lokal Pasar Nasional. Boleh kita coba ya. UMKM Lokal Pasar Nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita juga sudah tidak sabar ingin mengetahui tentunya materi pemaparan yang sudah disiapkan oleh narasumber kita pada hari ini. Beruntung sekali tentunya kita juga bisa mengetahui informasi tersebut secara tentunya kesempatan pada kali ini ya. Nah, kita berikan kepada Bapak Laode. Tentunya kita Pak ingin mengetahui ya Pak ya, terkait dengan UMKM Lokal Pasar Nasional pada hari ini, yang kita pastinya juga ingin mengetahui gambaran seperti apa tentunya UMKM, kualitas yang perlu dimiliki juga, dan pastinya juga bagaimana caranya supaya UMKM lokal bisa menembus pasar nasional. Silahkan Bapak.
2: Oke, baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu.
3: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Moderator, mohon izin juga mewakili pimpinan kami di Bank Indonesia untuk hadir dalam seminar pada pagi hari ini dan memaparkan mengenai peran Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Yang tadi sebetulnya kagok sih kalau misalnya UMKM lokal pasar nasional, kenapa gak sampai global?
1: Benar. Nah, kayaknya kita
2: nanggung
1: banget. Nanggung sekali, kenapa nggak internasional sekalian?
2: Betul. Nah jadi di kami di Bank Indonesia ini dalam 5 tahun terakhir mencoba untuk mendorong UMKM-UMKM di berbagai provinsi, nggak cuman di nasional tapi juga bisa go global. Nanti detailnya akan kami paparkan di sini. Sebelum mulai mungkin izin alokasi waktu saya berapa menit?
1: Ada sekitar 20 menit.
2: 20 menit, baik. Yeah. Oke, kami coba ini ya, apa namanya, padatkan materinya. Next di slide berikutnya, jadi ada tiga outline utama. Mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman pendengar ya.
1: Betul.
2: Ini live?
1: Live Pak.
2: Oke, baik. Jadi ada 3 outline utama kami di sini. penjelasan singkat mengenai peran Bank Indonesia, apa itu Bank Indonesia, kemudian apa kebijakan kami Bank Indonesia dalam mendorong UMKM, dan yang terakhir upaya nyata Bank Indonesia Lampung dalam mendorong UMKM di Provinsi Lampung. Di slide berikutnya kita mulai dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, mungkin sedikit pertanyaan buat Bapak Ibu juga dan para pendengar, apa sih Bank Indonesia itu? Apa bedanya Bank Indonesia dengan OJK? Jadi Bank Indonesia tujuannya adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, itu yang pertama. Kemudian memelihara stabilitas sistem pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu membayar dengan Kris, transfer dengan BI Fast, kita yang bertugas memastikan semuanya lancar, terbayar dari rekening Bapak Ibu terdebit masuk ke rekeningnya penjual, atau dari ketika transfer masuk ke rekeningnya penerima. Itu tugasnya Bank Indonesia. Kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bedanya sama OJK apa? Kalau OJK itu menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Perbankan, asuransi, pasar modal, itu fungsinya OJK. Gitu ya. Nah, bedanya BI dengan bank biasanya apa? Kan suka ada pertanyaan, bisa nggak nabung di Bank Indonesia? Gitu. Itu bukan tugasnya, itu bukan fungsinya Bank Indonesia. Itu fungsinya bank umum seperti BCA, Mandiri, Bank Lampung gitu ya, atau bank-bank lainnya. Bank sentral di Indonesia hanya ada satu, Bank Indonesia. Tapi ada Bank Sentral Asia nih. Nah, itu bank umum gitu. Kebetulan namanya Bank Sentral Asia. Gitu ya. Jadi kita termasuk dalam lembaga negara yang tadi fungsinya menjaga stabilitas nilai rupiah. Terhadap apa? Nilai rupiah terhadap harga barang jasa, nilai rupiah terhadap mata uang asing. Itu yang kita jaga kestabilannya. Sedangkan kalau bank-bank lainnya itu merupakan perusahaan, entitas bisnis, mencari keuntungan gitu ya, dari berbagai jasa yang diberikan. Nah, slide berikutnya, bank sentral itu tadi ada satu, Bank Indonesia. Kita independen. Dalam pelaksanaan tugasnya kita bebas dari campur tangan siapapun, pemerintah, pihak lain, kecuali diatur dalam undang-undang. Nanti di slide berikutnya ada peran kita apa? Punya otonomi penuh. Punya apa namanya? Dalam merumuskan tugasnya kita punya kewenangan penuh. Gitu, enggak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan kita juga bisa menolak ketika ada yang mau intervensi. Secara badan hukum, kita publik maupun perdata juga diatur. Jadi kita berhak menerbitkan aturan untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat, pihak luar. Dan Bank Indonesia juga secara hukum perdata bisa bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan tanpa diwakili oleh siapapun. Tapi walaupun independen, di slide berikutnya, Bank Indonesia tetap harus koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan badan instansi kementerian lain. Yang berikutnya, slide berikutnya, sorry. Nah, ini bagannya. Jadi BI di mana sih dalam tata negara? Kan kita kenal ada legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu ya. Eksekutif di dalam hal ini ada presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, itu melalui menteri dan kementerian di bawahnya kami berkoordinasi. Tadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong UMKM, dalam hal ini kita kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait di kementerian-kementerian juga di level nasionalnya. Kemudian presiden juga untuk menetapkan, kemarin ini sedang ini ya, apa namanya, kemarin sedang berlangsung fit and proper test, dan DPR sudah menetapkan gubernur baru Bank Indonesia, Ibu Desri Damayanti, itu diusulkan oleh istana, oleh presiden. Presiden mengusulkan, kemudian DPR fit and proper menyetujui. Yudikatif atau MA fungsinya apa? Bapak Ibu di MA yang nanti akan melantik, gitu. Setelah dilantik baru sah sebagai gubernur atau dewan gubernur Bank Indonesia. Nah, dari sisi legislatif fungsinya apa? DPR mengawasi melalui BSBI, Badan Supervisi Bank Indonesia. Kita juga dalam mengajukan anggaran gitu ya, anggaran tahunan BI harus persetujuan dari legislatif atau DPR. Itu fungsi BI dalam tata negara kita. Kita juga dari sisi KIP, informasi publik juga wajib tunduk pada undang-undang itu ya. Jadi kita juga tetap patuh dan menerbitkan apa namanya mempublish beberapa ketentuan yang memang masuk dalam pengaturan dalam KIP tadi gitu. Nah, berikutnya ini ada evolusi Bank Indonesia. Kita mulai start jangan dari tahun 50-an ya, dari tahun 99 aja pasca reformasi. Sebelum 99 itu kan BI di bawah pemerintahan, under kabinet. Nah, ketika reformasi, waktu itu Presiden B.J. Habibie meminta Bank Indonesia lepas dari kabinet, independen, agar gak bisa diintervensi lagi. Biar dulu kan printing money ya, diminta Presiden untuk cetak uang. Akibatnya apa? Inflasi. Dolar terbang 17 ribu gitu ya, dari 2.500. Kondisinya saat itu seperti itu. Ketika independen, BI terbitkan undang-undang sendiri

saat itu. Nah, kemudian di tahun 2020 di era COVID juga kita diminta untuk burden sharing, membeli surat berharga pemerintah jangka panjang untuk membantu pemerintah menangani COVID pada waktu itu. BI juga ikut serta di situ, dan juga di sana sampai dengan saat ini undang-undangnya terbit yang baru, undang-undang P2SK, di mana kita nggak cuma menjaga stabilitas rupiah saja, tapi juga diminta untuk membantu pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu memperluas lapangan pekerjaan. Itu ada tujuan-tujuan baru di undang-undang untuk terkait dengan Bank Indonesia tadi. Tapi tetap, kita tetap independen, tetap lepas dari intervensi-intervensi lembaga lain. Slide berikutnya, ini visi-misi bisa dibaca, di website juga ada. Kita bisa skip. Terus kemudian, ini framework kita untuk menggambarkan, jadi BI tugasnya apa? Ada 3 kebijakan utama untuk mendukung yang di atap ya. Yang di atap itu yang segitiga di atas. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan makroprudensial, tadi stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran. 3 pilar itu kerjanya BI. UMKM-nya ada di mana? UMKM-nya ada di bawahnya pilar tengah, kebijakan pendukung yang kotak merah tuh. Ada inklusi dan hijau, ada ekonomi dan keuangan syariah. Di situ kami memandang bahwa untuk mendukung tadi kebijakan makroprudensial, dibutuhkan stabilitas dari sisi keuangan, dari sisi pelaku usaha, sisi ekonomi, pelaku ekonomi, yang kemudian kami turut mendukung pembinaan, pengembangan UMKM di berbagai daerah. Seperti itu. Setelah ini sebetulnya ada video singkat, cuma kalau ada waktu nanti di akhir kita akan coba putar. Ini tadi, jadi kita sempat posting di Instagramnya Bank Indonesia, kira-kira mau nanya apa tentang BI gitu. Jadi muncul nih kan banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh follower kami, netizen. Di situ dibilang BI punya siapa katanya pertanyaannya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Bisa nabung nggak di BI tadi ya disebutkan juga, sering ditanya di situ. Nanti kalau ada waktu kita putar ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke dalam kebijakan BI dalam mendorong UMKM. Ini secara nasional dulu kami jelaskan, tadi ada stabilitas nilai rupiah, itu tercermin dalam inflasi pangan yang terkendali di sisi yang pertama ya. Tadi kan nilai rupiah yang stabil itu terhadap apa? Terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang asing. Nah, terhadap barang dan jasa adalah kita lihat melalui inflasi. Stabil itu kan berarti tidak naik turun dengan cepat gitu ya. Boleh naik tapi tidak fluktuatif. Itu namanya, itu kestabilan yang kita jaga. Inflasi perlu ada untuk mendorong perekonomian tumbuh, tapi tidak bergejolak, tidak fluktuatif gitu. Kemudian juga stabilitas sistem keuangan melalui inklusi ekonomi, dan terakhir stabilitas sistem pembayaran melalui penguatan kapasitas digital UMKM. Di era digital sekarang rasanya sayang kalau UMKM tidak bisa memanfaatkan media-media tersebut gitu ya. Bisa low sales istilahnya ya, banyak market pasar yang hilang kalau misalnya UMKM masih menggunakan style atau media manual untuk pembayaran dan transaksi keuangannya. Tambah lagi pembiayaan kan akan melihat itu sebagai syarat. Udah digital belum UMKM-nya? Pembukuannya udah bener belum? Kalau misalnya saya kasih pinjem, saya modalin, ini dari sisi bank ya, bisa balikin gak nih? Gitu. Itu kan hal tersebut ya yang jadi persyaratan dalam pembiayaan. Nah, fungsi kami adalah karena kita gak bisa minjemin modal, tapi kita harus mendorong UMKM-nya, jadi kita perkuat UMKM-nya. Bikin mereka bisa punya catatan keuangan yang oke. Biar ketika mereka mau mengajukan modal atau perbankan mau masuk ngasih modal, udah siap sesuai persyaratan. Seperti itu. Nanti di belakang juga kita akan ada penjelasan detail. Intinya adalah kebijakan kemudian kita implementasikan dan kita sinergikan. Nah, tadi pesan dari Pak Kadis Kominfo juga ya tadi ya. Pas pembukaan saya sempat catat, UMKM Lampung jangan

0: dia sendiri. Mereknya punya masing-masing, setelah dimodalin berantem. Saling mengklaim UMKM pisang nomor satu di Lampung gitu. Semuanya berebutan gitu ya. Kenapa gak kita gabung aja jadi suatu klaster atau suatu kelompok. Kemudian kita sambungkan dengan agregator biar bisa diekspor atau dijual ke pasar-pasar nasional provinsi lain. Yang kemudian dikorporatisasi gitu ya. Ada industri yang membawahi itu semua. Entah itu white label, tanpa label, tapi stok semua pisang dari Lampung itu bisa didistribut ke semua provinsi dengan baik. Sehingga jalan tuh, apa namanya, output dari UMKM. Ada yang beli terus menerus gitu, itu juga bisa. Nah itu yang kita sebut dengan korporatisasi. Itu yang kami dorong juga sekarang gitu. Itu dari sisi korporatisasi. Dari sisi kapasitas, ini sering terjadi juga. Kita dorong untuk pasar nasional, pasar global. Kita coba pertemukan dengan para investor, para buyer. Setelah deal, setelah oke, buyer minta 1 ton. UMKM-nya, aduh maaf pak, gak sanggup pak kalau 1 ton. Lah gimana gitu kan. Udah kita comblangin nih kasarnya nih ya. Udah kita ketemuin sama pelaku apa buyer-nya. Pas buyer-nya minta lebih, gak bisa, gak sanggup. Gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita cegah, yang kita mitigasi agar kedepannya berapapun permintaannya, insya Allah UMKM siap penuhi gitu. Jadi apa yang perlu diperkuat? Kita bantu mesin produksi, kita bantu mesin packaging, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan gitu ya dari sisi non-barang misalnya gitu. Dan juga kalau ternyata masalahnya ada permodalan, ya kita dorong biar bisa dimodalin. Gitu. Bukan kita modalin, enggak bisa. Itu fungsinya teman-teman dari perbankan untuk memberikan bantuan keuangan pembiayaan. Dan yang lainnya adalah dari sisi digital. Itu juga nanti di slide berikutnya, kalau misalnya boleh kita cepat next. Nah ini secara data, jadi UMKM di Indonesia itu ada 65 juta. Ini teori ya, di internet bisa Bapak Ibu lihat juga apa sih bedanya mikro, kecil dan menengah itu dari modal yang dimiliki dan dari omset penjualan tahunannya. Jadi ada batas-batasnya yang membedakan antara mikro, kecil dan menengah. Ada di peraturan pemerintah juga, itu di nomor 7 tahun 2021, klasifikasi pembagiannya. Nah UMKM Bank Indonesia, kita gak mungkin membina semuanya. Kita hanya membina UMKM yang kita jadikan percontohan. Diharapkan setelah UMKM yang kita bina itu maju, itu bisa direplikasi sama teman-teman Bapak Ibu dari Dinas Perindak, Dinas UMKM setempat gitu. Ini caranya, ini metodenya, kami udah buat seperti ini, monggo silakan diikuti, silakan ditiru. Gitu tujuan kita. Nah, banyak sektor yang kita bantu, yang kita bina, pertanian, ada industri, ada perdagangan, ada UMKM bidang pangan, dan seterusnya. Di Bandar Lampung sendiri, itu total ada 51 UMKM binaan yang terdaftar pada sistem. Jadi kami punya sistem, setiap Bank Indonesia ada sistem aplikasi yang mencatat UMKM-UMKM binaan itu, ya standar ya, alamatnya di mana, bergerak di bidang apa. Kita juga mencatat setiap bulannya omsetnya berapa. Pertumbuhannya berapa, panennya berapa kilo, penjualannya berapa, ekspornya udah berapa, yang digitalnya udah berapa. Itu kita catat semuanya pertumbuhannya untuk kami laporkan. Tersebar di berbagai kabupaten. Gitu. Next lagi, ini yang tadi kami jelaskan, korporatisasi. UMKM yang menerima bantuan atau menerima bansos, itu kita sambungkan dengan kelompok. Kelompok-kelompok ya, kita jangan mereka berbisnis sendiri, gak akan kuat kalau sendirian. Kalau gabung bareng-bareng biasanya kuat untuk menjual atau memenuhi demand permintaan dari pasar. Tapi kemudian mereka pun kalau masih berkelompok susah nyari buyer nih. Ya butuh agregator, perantara lagi untuk menghubungkan dengan buyer atau investor. Setelah ada agregatornya, kemudian diindustrialisasi gitu, sehingga penjualan dalam skala besar juga bisa tercapai. Itu yang namanya korporatisasi. untuk kapasitas sendiri. Ini ada beberapa pelatihan yang kita lakukan. Ada business matching ekspor, kita hubungkan dengan para eksporter dan importer yang tertarik dengan produk-produk UMKM. Ada onboarding juga, kita dorong untuk bisa go digital. Fasilitasi juga promosinya melalui berbagai event-event yang kami selenggarakan dan mencatat dalam sistem informasi keuangan si Apik. Ada lagi aplikasi berikutnya.
1: Okay. Izin Bapak, waktunya tinggal 2 menit lagi.
0: Okay, baik, kita langsung melompat ke mana ya? Ke slide 17 boleh? Nah ini betul. Jadi tadi kita ada untuk UMKM-nya sendiri ada 3 jenis untuk yang terkait dengan inflasi yang kita dorong. Karena tadi kita menjaga stabilitas nilai rupiah melalui inflasi. Ini tanaman pangan, horti dan peternakan. Kemudian yang kedua untuk ekspor, perbaikan karena akun defisit kita melalui kopi, UMKM kopi, kain kerajinan, wastra, desa wisata. Yang terakhir, local economy development dari sisi perikanan atau makanan minuman olahan. Nah tadi ada 4 level kita nih. Kalau cuma sampai pasar nasional sayang, kenapa nggak sampai level 4? Kita dorong sampai global. Tapi sebelumnya mesti siap digital dulu. Gitu ya. Ada mitra strategis kami sebelah kanan, apa saja yang mesti kita rangkul nih untuk bisa go global. Slide berikutnya lagi. Ini tahapan-tahapannya untuk go digital. Kita melakukan persiapan, edukasi, pendampingan dan monitoring pencapaian-pencapaian mereka. Bisa jualan di Topet aja udah syukur tadi Shopee itu. Dan yang sebelumnya cuma jualan misalnya door to door gitu ya, cuma punya warung di rumahnya. Kita dorong. Yang kedua berikutnya lagi, slide berikutnya ini topik-topiknya apa aja untuk kita berikan dalam rangka Go Digital, kita ngundang narasumber dan seterusnya. Nextnya lagi, ini model bisnis untuk yang tadi, Go Global. Identifikasi dulu apa saja produknya dari satu provinsi, kita assess, kita dampingi, dan kita monitoring evaluasi. Berikutnya kita bagi menjadi 5 tahap kesiapan. Ada skor-skornya, kita rank, kita nilai. Mana yang semangat ekspor, baru semangatnya aja nih. Mana yang berpotensi ekspor, dan mana yang siap ekspor. Itu ada ranking-rankingnya, ada kriterianya. Itu program Bank Indonesia dan sekarang udah berlangsung untuk teman-teman UMKM di Lampung. Terakhir, mungkin izin 1 menit lagi di yang chapter terakhir, jadi apa sih yang sudah Bank Indonesia lakukan untuk BI Lampung? Ada foto-fotonya di sini, jadi kita ada implementasi model bisnis digital farming tadi ya, program-programnya tadi, kemudian budidaya pertanian peternakan, hilirisasi, pendampingan klaster, kemudian kelas sertifikasi halal, onboarding UMKM, perdagangan, bisnis matching, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan untuk teman-teman UMKM di Lampung dan juga provinsi-provinsi lain. Ya, gitu.
1: Provinsi-provinsi lain.
0: Oke, mungkin itu dari kami dari Bank Indonesia. Mohon maaf terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Seperti kita tahu Pak, di sini audiens kita semuanya adalah teman-teman UMKM binaan, baik ada dari Bea Cukai, Bukit Asam, Bank Indonesia, Bank Lampung, dan juga Dinas Koperasi dan UMKM. Tentu menerima insight dari Bapak tadi ya, terkait dengan transaksi digital juga sekarang kita sudah harus lebih aware ya Pak ya, tentunya tentang digitalisasi juga dalam UMKM kita. Tadi kita sempat lihat slide-nya, bahkan ada digitalisasi farming begitu ya Pak ya, pembinaan-pembinaan lain yang dilakukan juga oleh Bank Indonesia. Ya, untuk kemudian juga meningkatkan dari UMKM kita. Kalau bisa bukan cuma nasional, tapi bahkan bisa internasional, luar biasa. Tadi kita sudah bicara terkait dengan transaksi digital, kemudian juga bagaimana stabilisasi keuangan, dan bagaimana pembinaan UMKM yang dilakukan. Selanjutnya Pak, tentu kita juga ingin tahu ya, bagaimana caranya kita untuk meraih materi legalitas usaha, kemudian juga akses pasar, dan program pendampingan daerah. UMKM sudah jalan, bagaimana untuk akses pasarnya? Terkadang kita suka, apa ya Bu ya, bisa dibilang udah langsung mati kutu nih di sini nih. Udah perasaan semua dikembangin, tapi pasarnya kok ini-ini aja. Gimana caranya? Kemudian UMKM-nya udah bagus, tapi sayang belum dilegalkan. Nah, ada beberapa tentu prosedur yang harus kita ketahui terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Destini Syarimianti, SAPMSI, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Silahkan Ibu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tadi pun.
1: Ya pun.
2: Waduh, ini luar biasa, semangat ya kita.
1: Semangat.
2: Terutama pada rekan-rekan UMKM, tetap kita memegang teguh bahwa UMKM bisa naik kelas.
1: Amin.
2: Naik kelas berapa nih? Mau kelas 3 atau kelas nasional atau internasional? Itu harapan kita ya. Semangat.
1: Semangat.
2: Baik, belum ada slide-nya.
1: Silakan untuk slide-nya teman-teman.
2: Apa langsung ngomong? Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di Lampung ini terdiri atas 13 kabupaten kota dan 2 kota ya. Berarti 13 kabupaten dan 2 kota maksud saya. Dan dari 15 kabupaten kota itu tersebar sekitar 903.922 UMKM. Banyak kan itu. Berarti tidak ecek-ecek UMKM kita di Lampung ini. Luar biasa.
1: Tepuk tangan dulu dong
2: untuk UMKM. Iya, semangat Lampung. Teman-teman UMKM ya. Dan UMKM ini selain ada jumlahnya tadi 900-an, ternyata mereka ini terdiri dari berbagai sektor ya. Ternyata dari keripik, olahan, kerajinan atau kriya, luar biasa. Jadi dari sekitar 903 tersebut, 903 ribu ini tuh, ada 900, sekitar 900-an itu yang mikro, UMKM mikro. Jadi gemeter nih saya ini mulai, ternyata luar biasa UMKM kita ini. Dua, terus kalau untuk yang kecilnya 2.606 UMKM dan yang menengah itu 390 UMKM ini ada di sini ya. Nah selanjutnya, apa itu naik kelas? Kalau biasanya kalau di sekolah itu kan naik kelas gitu kan kita harus ada ujian.
1: Betul.
2: Harus melalui nilai-nilai yang bagus. Nah ini kira-kira yang bisa kita perhatikan dalam untuk naik kelas ya. Salah satunya ini apa ya, salah satunya produk. Nah, kenapa produk? Ya otomatis dong produk, kita harus menilai bagaimana produk tersebut itu baik di apa, di produk olahan maupun kriya, itu kualitasnya, bahan yang digunakan, itu mungkin itu yang harus kita penuhi. Yang kedua itu brand identitas. Jadi seandainya kita tadi mau membuat keripik pisang, ide kita tuh, nah tadi kita harus tahu pisang apa yang kita gunakan, sejarahnya bagaimana. Terus ini kita harus mempackagingnya yang dengan cantik gitu. Jadi kan kalau misalnya cuman pakai plastik aja, mungkin ini kan kita beli bisa di pasar ya. Kalau sudah pakai packaging tuh, wih keren banget. Walaupun isinya pisang juga sama aja, satu dengan ada rasa strawberry atau rasa manis atau asin. Tetapi dalam packagingnya itu kan sudah menarik perhatian. Itu salah satu yang mungkin bisa, bukan mungkin lagi, yang harus kita perhatikan dalam untuk UMKM naik kelas. Setelah branding itu, nah tadi disebutkan juga dari Pak Laude tadi itu terkait masalah keuangan ya Pak ya, manajemen keuangan. Nah itu harus tertata dengan baik. Mengapa? Itu salah satu bukti bahwa UMKM itu mengerti dan paham apa yang harus dia lakukan, terutama dengan memanage keuangan sehingga tidak tercampur antara uang pribadi dan uang untuk usaha. Ini agak biasanya memang sering kita juga ada pelatihan terkait masalah manajemen keuangan ini. Kita juga agak lemah di sini. Kemudian apalagi sih untuk naik kelas itu, yaitu pasar. Nah, ini tadi juga telah dijelaskan juga Pak Laude juga. Pasar kita itu tidak hanya harus di lingkungan kita. Kita harus move on. Harus kita melakukan promosi-promosi. Apakah itu dari media sosial kah? Ataukah mengikuti program dari RRI? Biasanya ada ya, Mbak.
1: Betul,
2: ya,
1: Bu. Setiap hari Senin jam 3 sore, Bu.
2: Nah, itu.
1: Betul. UMKM bicara.
2: Nah, asik kan itu. Nah, itu yang keempat dan kelima yaitu otomatis tuh legalitas. Nah, tadi juga sudah disinggung juga nih legalitas ini. Legalitas berarti setiap pelaku UMKM harus memiliki nomor induk berusaha. Nah, ini penting karena legalitas itu menunjukkan identitas kita bahwa kita tuh memang legal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan ada jaminan. Otomatis jaminan halalnya dan jaminan yang kita sudah bahwa produk kita ini memang benar layak untuk naik kelas. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ngapa sih itu kita tuh tidak bisa masuk pasar nasional? Nah, ada apa ini? Berarti opposite dari pernyataan yang tadi. Berarti kita tuh belum memiliki diferensiasi ini, berarti kan kita tuh masih sama dengan yang orang lain loh, gitu loh. Jadi kita tidak ada keunikan, seandainya kita punya keunikan, pasti kita bisa naik kelas. Jadi kita tuh nggak sama, saya mau buat keripik sama dengan si A atau sama dengan si B, itu berarti kan kita tidak punya inovasi. Jadi itu sangat tidak disarankan, harus punya inovasi untuk naik kelas. Dua itu kemasan dan branding yang belum kompetitif. Nah, ini dia. Tadi kemasan dan branding tadi saya sudah bilang kan. Kemasan itu sangat penting. Jadi buat semenarik mungkin sampai si buyer itu sangat yakin bahwa produk kita itu luar biasa bagus gitu. Yang ketiga yaitu kapasitas produk yang belum konsisten. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa tadi kapasitas ketika kita akan naik kelas, kebutuhan yang kita butuhkan, ke produk yang kita butuhkan itu ternyata tidak konsisten dan tidak memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh buyer. Jadi kan agak sulit. Seandainya tadi mungkin ada nanti solusinya, nanti mungkin setelah ini kita bahas lagi, ada lebih detail lagi seperti kata Pak Lode, ternyata banyak trip-trip yang harus kita lakukan atau tip-tip yang mungkin bisa lebih meningkat, kita bisa naik kelas meningkat lebih dari sekarang, lebih tinggi lagi. Kemudian pencatatan keuangan belum tertib. Nah, tadi sudah ya, pencatatan keuangan harus tertib nih. Jadi kita tidak hanya berharap dengan kenaikan omset, tetapi kita harus berharap kualitas kita ini benar-benar terjaga. Walaupun kenaikan omset tapi tidak terlalu signifikan nanti dalam pertumbuhan UMKM kita. Keempat yaitu pemasaran masih tergantung pasar lokal. Nah, ini dia. Kita masih, sudahlah yang penting dagangan kita laku gitu. Padahal kita punya bayangan kalau misalnya kita punya inovasi dan penuh kreativitas, kita bisa melambung tinggi tadi, bisa bahkan ke pasar internasional. Oke, lanjut. Nah, ini sih rumusnya ya, rumus yang tadi ini. Ini formalnya rumusnya itu ada 5P, produk, positioning, packaging, promosi dan pasar. Salah satu tahapan-tahapan atau salah satu yang harus dipegang oleh teman-teman pelaku UMKM dalam usaha meningkatkan produksi mereka atau dalam usaha naik kelas. Kita bisa sementara ini berfokus naik kelas nasional dulu ya. Tapi kalau misalnya ada sudah yang lebih bagus lagi, naik kelas internasional. Next. Ini sebagai contoh, ini kopi Lampung dari bumi Lampung untuk Indonesia. Wah, lo keren nih. Nah, ini kopi ini, dalam mempromosikan kopi ini, otomatis kopi itu harus punya nama dan merek yang mudah diingat. Nah, misalnya ada, misalnya sekarang ini kan kopi yang keren ini, misalnya kopi kapal api, misal. Kan ada gambar kapal, lo diingat tuh, oh itu yang itu. gambar kapal itu kopi kapal api itu. Nah, tapi bukan itu, bukan dari Lampung ya. Kalau kita nih misalnya kopi luwak ratu apa gitu. Kan itu, oh ya ini ratu, udah pakai ratu, terus ada Lampungnya lagi. Nah, ini dari Lampung nih kopinya. Jadi mudah diingat ya. Produk itu mudah diingat. Terus logo dan visual dan yang konsisten. Jadi kalau kita mudah menggunakan logo itu, ya logo itu terus yang digunakan. Jangan, kalaupun kalau kita mau merubah logo, kita harus menginformasikan pada buyer-buyer kita, ini kami berubah logo dari logo A ke logo B. Jadi mereka, oh berarti ada, sudah diinformasikan, dan insya Allah akan terus bersinambungan. Kemudian cerita asal-usul produk. Nah, ini dia. Seperti asal-usul produk ini memang kalau kita bicara mungkin produk keripik singkong atau keripik keripik pisang juga. Keripik singkong itu di Lampung itu luar biasa. Melimpah singkong itu. Bahkan ada sekarang ada inovasi baru, itu singkong itu bukan hanya dibuat keripik, tetapi dibuat getuk crispy. Nah, itu. Jadi saya pertama tuh apa ini? Saya bilang, ini getuk, Bu. Getuknya apa kok? Ibu tinggal goreng. Ada varian rasanya banyak. Itu kan berarti inovasi ya. Nah, mereka juga berarti kan menceritakan asal-usul dari makanan tersebut. Ini dari singkong loh, dari Lampung loh, Lampung Tengah misalnya kan memproduksi yang banyak gitu ya. Nah, ini kami olah selain jadi keripik jadi singkong crispy. Oke. Terus kemasan yang siap masuk retail. Nah, ini dia. Kemasan itu berarti packaging tadi ya. Kalau packaging yang udah bagus, udah menarik, terus kita masukkan ke misalnya ke retail yang misalnya masuk Indomaret ya misalnya, yaitu salah satu. Jadi enggak apa-apa ya nyebut merek ini. Contoh, salah contoh, atau ke koperasi-koperasi lain itu jadi kita udah siap masuk-masuk ke retail ya. Kemudian konten digital yang profesional. Nah, ini dia. Konten ini sangat penting dalam mempromosikan produk kita. Bukan hal yang baru lagi ya, ibu-ibu buat konten itu, apalagi untuk promosi produk mereka. Kemudian standar kualitas yang konsisten. Nah, ini dia. Ini yang sangat penting, gak kalah pentingnya tuh standar kualitas yang konsisten. Mengapa? Dengan konsistenitas kita, bahwa seandainya saya beli ini keripik A, ini rasanya enak, gurih segala macam, itu jangan sampai berubah sedikit pun kualitas itu, karena berubah sedikit saja udah berkurang nilainya. Mungkin itu ya yang bisa saya gambarkan atau ilustrasikan terkait masalah Lampung UMKM naik kelas. Next. Nah, tadi kan sudah terkait masalah promosi ya. Sekarang ini digital bukan pilihan tetapi jalan menuju pasar nasional. Ah, keren tuh. Jadi kan kita punya digital tuh bukan hanya untuk selfie ternyata, tapi untuk kita berinovasi dan berjualan. Itu yang bahasa gampangnya ya. Kita bisa menggunakan media sosial, membangun awareness, marketplace dengan transaksi dan jangkauan yang tertentu, WhatsApp yang biasa kita gunakan untuk komunikasi dan repeat order. Sudah banyak ini Google atau platform digital untuk mencari buyer atau konsumen yang membutuhkan produk-produk kita. Konten marketing ini yang harus dibangun melalui kepercayaan. Misalnya ada repeat, wah Mbak Sis enak loh keripiknya. Nah, itu kan keren tuh kan. Terus data penjualan, ya ini kan otomatis kita harus memahami perilaku konsumen yang kita butuhkan. Misalnya Mbak
3: Dian.
2: Oh iya, Mbak Dian butuh baju yang mana untuk kriya atau songketnya. Nah, itu kan bisa nanya tuh nanti. Oh ya, saya mau gini Bu, gini. Kan itu kan, oh berarti Mbak Dian menginginkan baju seperti ini. Nah, nanti kita promosikan kan, nanti kan dari situ nanti teman-teman, oh saya mau yang seperti ini. Jadi kan kita bisa klasifikasikan. Itu kan berarti kita bisa memahami kebutuhan atau perilaku konsumen.
3: Next. Izin Ibu, tinggal 3 menit lagi.
2: Oh iya, lanjut. Nah, ini siapkah produk kita masuk pasar nasional? Ada 7 checklist nih. Yang pasti tadi sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, legalitas, kualitas, kapasitas, kemasan, harga, digital, dan distribusi. Next. Nah, ini keuangan itu yang pasti kan, kita harus mampu mengelola keuangan, Mulai dari kita tidak hanya memperhatikan omset, tetapi kita harus memperhatikan HPP, harga produk, harga penjualan produk, biaya produksi, biaya operasional dan laba. Dan ini kita harus, tadi saya sudah saya singgung sedikit tadi, kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, transaksi harus berusaha kita buat tiap hari cat pencatatan itu, menentukan margin, membuat target omset kita, menyimpan bukti transaksi, dan menyiapkan laporan sederhana. Ini yang menyiapkan laporan sederhana biasanya digunakan untuk apabila kita melakukan peminjaman-peminjaman di lembaga-lembaga perbankan. Lanjut, next. Nah, ini dia persaingan. Nah ini, persaingan itu menjadi kolaborasi. Jadi tidak harus mematikan. Nah ini dia tadi ya, lagi ngetren nih tadi. UMKM satu kita tidak boleh mematikan UMKM lain. Karena itu perlu adanya membangun dari UMKM, kita nanti bersatu dengan koperasi, berkolaborasi dengan BUMN, BUMD, terus perbankan, marketplace, perguruan tinggi pemerintah otomatis sebagai pengawas, dan mungkin RRI sebagai mediator. Lanjut. Nah ini dia. Ini nih sangat kita harapkan peran. Ternyata RRI ini sangat berperan dalam menguatkan pasar nasional. Yang pasti sebagai storyteller, itu yang pasti. Dua, market connector, edukator, promotion channel, dan komunikasi builder. Itu. Lanjut. Nah ini dia terakhir. UMKM Lampung tidak boleh hanya menjadi penonton pasar nasional. Kita harus menjadi pemainnya. Naik kelas bukan pekerjaan satu UMKM. Naik kelas adalah gerakan bersama untuk UMKM lokal pasar nasional. Bangga produk lokal menembus pasar nasional. Bila perlu internasional. Oke, makasih.
1: Luar biasa Ibu Destini. Naik kelas bersama RRI, UMKM lokal pasar nasional. Betul Ibu, kita juga memang memiliki program UMKM Bicara setiap hari Senin jam 3 sampai dengan 4 sore. Di situ banyak sekali cerita dari teman-teman UMKM luar biasa. Baik itu dari ranah untuk UMKM makanan, minuman, tekstil, pertanian, dan lain sebagainya. Dan ternyata kita luar biasa punya UMKM yang berdaya sekali. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Destini bahwa kita harus mengetahui bagaimana manajemen keuangan. Selama ini mungkin kita hanya, kita bikin usaha, gimana nih keluarnya berapa, masuknya berapa. Ternyata ada banyak juga yang perlu kita persiapkan. HPP-nya, marginnya, dan sebagainya. Dan beberapa perangkat manajemen keuangan itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap legalitas ya Bu ya.
2: Yes, betul.
1: Dan kalau kita sudah legal, tentunya akan memudahkan untuk mendapat kredit usaha rakyat dari perbankan. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung ingin dengarkan juga pemaparan selanjutnya dari narasumber ketiga kita, Bapak Malatisnoh SEMS selaku Branch Manager Bank Lampung, Branch Unit Bandar Lampung. Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih Ibu Herdiani ya, Octavia selaku moderator kita di diskusi siang ini. Izin, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, tabi pun. Mungkin kita langsung to the point aja, karena di hari ini mungkin kita bisa diskusi atau sharing lah ya, buat teman-teman pelaku UMKM di sini. Sebelumnya sudah ada teman kita dari Bank Indonesia, Pak Laude, menyampaikan bagaimana digitalisasi bisnis lewat Kris dan sebagainya, serta pendampingan Bank Indonesia dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan UMKM, khususnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung kepada pelaku UMKM di Lampung ya. Mungkin tadi dibilang ada diajak pelatihan, seminar, dan pelaporan keuangan. Dan UMKM juga dalam menjalankan aktivitasnya harus didukung oleh legalitas maupun sertifikasi dan sebagainya, sudah disampaikan oleh Ibu Destini dari Dinas Koperasi UMKM. Berarti dengan dua item tadi seharusnya tidak ada kendala lagi buat pelaku UMKM untuk semakin maju dan berkembang ke depannya. Nah, kalaupun Bapak-Bapak Ibu ada kendala dari sisi finansial, sisi keuangan untuk pengembangan usaha, ayo kita gaskan dengan Bank Lampung. Bank Lampung selaku bank umum, kalau tadi Bank Indonesia ada bank sentral, dia tidak melakukan pembiayaan langsung. Kami yang melakukan pembiayaan kepada calon nasabah atau mitra pelaku UMKM. Dan mungkin slide-nya udah ya. Nah, mungkin saya bisa lihat sini, tidak apa-apa ya.
1: Boleh Bapak, atau Bapak ingin berdiri juga, di pojok sana ya. Juga boleh
4: kadang-kadang,
1: Pak.
4: Kadang-kadang. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, Bank Lampung itu hadir untuk kita semua yang ada di Provinsi Lampung. Di mana kehadiran kami diharapkan bisa membangun dan memajukan Bapak-Bapak Ibu dalam pengembangan usahanya sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung secara keseluruhan. Nah, Bank Lampung itu didirikan pada tahun 1965 dengan mengemban misi sebagai alat kelengkapan keuangan pemerintah daerah dan agen pembangunan daerah. Agen pembangunan daerah. Kita harapkan Bank Lampung bisa menjadi stimulan meningkatnya perekonomian di Provinsi Lampung. Terus Bank Lampung itulah adalah bank kita semua, bank milik masyarakat Lampung, karena pemilik Bank Lampung itu adalah pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Provinsi Lampung. Dan Bank Lampung selaku institusi bisnis, dia memberikan kontribusi keuntungan dan sebagainya. Kemana larinya keuntungan itu? Ya lari ke kita semua, ke Provinsi Lampung. Karena keuntungan Bank Lampung itu akan mencetak dividen untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Dividen itu adalah salah satu komponen PAD, pendapatan asli daerah di provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga dengan meningkatnya PAD, berarti pembangunan akan semakin maju dan berkembang. Dan dengan tingginya loyalitas teman-teman bapak-bapak pelaku UMKM, sehingga memberikan kontribusi bagi Bank Lampung, sehingga PAD kabupaten dan kota juga insya Allah akan meningkat juga. Nah, visi Bank Lampung menjadi bank terunggul pilihan utama masyarakat. Kita berharap masyarakat Lampung itu memilih Bank Lampung dan sedikit loyal lah kepada Bank Lampung, karena kita sama-sama membangun untuk Provinsi Lampung. Terus misi kita, pertama mitra strategis dalam mengelola keuangan Pemda dan ekosistem bisnis masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Kita harapkan juga bertumbuhnya ekonomi Lampung berarti akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Terus memberikan pelayanan perbankan yang unggul berbasis digital melalui solusi keuangan terintegrasi dengan penerapan tata kelola yang baik. Dan zaman sekarang di zaman era digital, memang digitalisasi tidak bisa kita abaikan. Dan Bank Lampung sudah siap untuk itu. Dan mungkin kita ada Lampung online, berarti transaksi ada di genggaman kita. Dan kita juga ada Kris ya, jadi transaksi bisa terdokumentasi. Sehingga nanti kalau transaksi kita lakukan lewat digital, lewat keuangan kita, lewat Kris di Bank Lampung, lewat Lampung Online Bank Lampung, sehingga dia akan terekam jejaknya, penjualannya berapa, pembeliannya berapa. Jadi ketika seperti kata Bu Destini, kita menyusun laporan keuangan, berarti kita tinggal merangkum dari transaksi tersebut. Mana bukti otentiknya? Transaksi itu adalah bukti otentik. Kita gak perlu lagi kwitansi dan sebagainya, karena itu udah terekam secara digital. Terus tiga, memberikan nilai tambah dan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat menuju Indonesia Emas. Dan kita semua adalah masyarakat yang berkepentingan, dan Bank Lampung akan memberikan optimal kepada kita semua. Dan untuk pelaku UMKM, mungkin kita bisa memberikan fasilitas terkait dengan kredit KUR. Oke, jaringan kantor. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Lampung, Bank Lampung itu terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 32 kantor cabang pembantu, 26 kantor kas. Secara pelayanan untuk kredit, Bank Lampung itu memiliki 39 kantor yang ada di Provinsi Lampung untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu maupun pelaku UMKM ya, baik di ruangan ini maupun pendengar radio RRI ya yang ada di Provinsi Lampung. Hampir semua kabupaten dan kota, semua kabupaten dan kota punya, bahkan ada kabupaten kota itu memiliki kantor pelayanan untuk kredit UMKM itu lebih dari 2 atau 3. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Skema KUR itu ada 3. Pertama, KUR Super Mikro, KUR mikro, KUR kecil. Dan ini berlaku secara nasional karena ini adalah kebijaksanaan program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dan Bank Lampung ditunjuk, dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai salah satu penyalur KUR untuk di Provinsi Lampung. Kalau kategori super mikro itu plafonnya sampai dengan 10 juta. Total akumulasi tidak dibatasi, jangka waktu modal kerja 3 tahun. Terus agunan pokok. Agunan pokok adalah usaha atau objek yang dibiayai. Tidak ada jaminan tambahan. Bapak enggak perlu nyerahin BPKB motor, mobil, tidak perlu menyerahkan sertifikat dan sebagainya. Yang penting usahanya layak. Dan itu menjadi jaminan utama. Terus KUR mikro dari 10 KUR super mikro itu bedanya bunganya 3% ya per tahun, bukan per bulan. Berarti 3 bagi 12 itulah bunganya. Nah, terus KUR mikro itu 6%, berarti 6 bagi 12 itulah per bulannya, 0,5 ya kalau tidak salah. Nah, terus agunan pokok sampai dengan 100 juta itu tidak diperlukan jaminan tambahan. Jadi tidak perlu BPKB, tidak perlu sertifikat. Yang penting usahanya layak dan integritas pelaku UMKM-nya baik. Terus kalau KUR kecil itu dari 100 juta sampai dengan 500 juta. Dan agunan pokok tetap usaha dan objek yang dibiayai. Tapi jaminan tambahan disesuaikan. Nanti mungkin perlu penilaian sertifikat tanah, BPKB mobil dan sebagainya untuk yang di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Oke, lanjut. Oke, nanti oke lanjut. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Nah, proses akses kredit KUR di Bank Lampung itu kita usahakan semudah mungkin. Dan pertama ada pendaftaran atau permohonan kredit. Dokumen, KTP, KK, surat nikah, SKU, kopi agunan jika dipersyaratkan. Yang agunan tadi kalau untuk di atas 100 juta ya. Oke, di tahap pendaftaran ini semuanya fotokopi. Dan sekarang di era digital kan bisa kontak ke AO, gak perlu fotokopi, dikirim foto PDF. Dan kedua, dilakukan proses kredit kurang lebih 3 hari dari dokumen lengkap. Proses kredit ini yang paling pertama kami nilai adalah sisi karakter. Karena kredit itu kan 5C ya, sisi karakter yang paling pertama. Itu karakter dari mana kami lihat pertama? Dari data SLIK. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK. Jadi kalau dia punya tunggakan atau kredit macet di bank, leasing, pinjol ataupun SoPay ataupun GoPay ya, enggak apa-apa kita sebut merek ya model gitu. Ya sulit bank untuk melakukan itu. Makanya di sini kita mengedukasi bapak-bapak ibu baik di sini maupun pemirsa RRI se-Lampung atau se-Indonesia, tolong dipastikan data identitas kita itu aman. Jangan terlalu mudah kita kasihan dengan saudara, dengan teman dan sebagainya untuk mempertaruhkan identitas dan karakter kita. Karena di lapangan kami sering mengalami ternyata dia punya kredit macet leasing motor. Dia bilang ini sebenarnya bukan saya yang pinjam, saya bantu saudara saya biar dia dapat motor. Kok saudaranya enggak pinjam sendiri? Karena data dia udah di blacklist. Ya kita kan bilang dia untuk ke institusi resmi aja mereka enggak mau bayar. Apalagi dari kita dari sisi pertemanan aja yang enggak punya ikatan gitu loh. Jadi tolong kita jaga identitas kita. Kalau memang ada terlanjur bermasalah segera diselesaikan. Karena di mana-mana pun juga kalau karakter kita dan identitas kita ada pinjaman kolektibilitas tidak baik, itu tidak akan bisa mengakses. Apalagi NIK kita udah nasional ya, mau kemana-mana juga NIK itu gak akan berubah. Oke, tahap ketiga itu ya pencairan kredit, tahap keempat proses pembayaran. Nah kita berharap dari teman-teman tadi ya kan ada super mikro, mikro dan kecil. Karena kita berharap pelaku UMKM ini kan cikal bakal nanti akan menjadi konglomerasi di Lampung. Bisa menjadi pengusaha besar dan sukses. Jadi kan dari kita berharap dari pelaku UMKM yang dapat super mikro 2 tahun atau 3 tahun berikutnya bisa mengakses ke mikro, berikutnya bisa akses ke kecil sampai dengan 500 juta. Nanti setelah 500 juta kami bisa kasih kredit yang komersil. Kalau komersil itu enggak terhingga ya nilainya. Tapi berarti kan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan bayar dia. Dan kalau dia udah mengakses kredit komersil, berarti kan usahanya udah relatif besar dan maju. Ya mungkin nanti bukan mengakses atau menguasai lokal Lampung, tapi nasional, bisa jadi global gitu loh. Karena Lampung punya potensi yang banyak sekali gitu. Sumber dayanya baik kopi, singkong, padi, maupun jagung ya, dan pisang. Dan Lampung juga sebagai destinasi pariwisata yang sangat diuntungkan dengan adanya tol kan. Sehingga di situ usaha kuliner, usaha wastra, usaha sebagainya tuh punya potensi untuk tumbuh. Mungkin berikutnya. Oke, itu. Dan sekali lagi, kalau kita selaku usaha, itu lembaga perbankan tuh adalah mitra kita. Dan kita nggak tahu pada saat kita butuh pengembangan usaha pasti butuh tambahan modal. Tambahan modal itu pertama mungkin bisa ke bank. Jadi pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua maupun pemirsa, tolong sekali lagi dijaga integritas kita. Integritas kita itu pertama dari data slick. Jadi kalau udah mendapatkan fasilitas kredit dari bank, tolong dijaga supaya lancar. Karena kalau ada tunggakan itu by system dia catat dan akan tercatat langsung di OJK. Istilahnya kalau data kita udah kotor, slick kita udah tidak bagus, kita punya kredit macet di leasing A, di bank A, di pinjol A dan sebagainya, maka nama kita itu udah mati kutu lah istilahnya ya. Udah kartu buruk lah gitu loh. Jadi jangan sampai kalau memang ada kendala seperti itu, datangin lembaga keuangannya, gimana saya menyelesaikannya. Sehingga kedepannya, karena bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan, trust yang paling utama. Jadi kalau dia punya integritas kurang bagus, gimana bank mau percaya? Makanya kita sampai dengan 100 juta itu enggak pakai jaminan. Jadi di sini poin pentingnya adalah kepercayaan. Ketika bank percaya dengan pemohon kredit, 100 juga digaskan, dikasih tanpa ngasih sertifikat, tanpa ngasih BPKB. Karena kepercayaan itu mahal. Tapi sekali kepercayaan itu udah luntur, semua bank dan semoga lembaga keuangan gak akan ada yang akan percaya lagi kepada kita. Mungkin itu saja dari kami, dari Bank Lampung. Bapak-bapak, ibu, maupun yang ada di sini, maupun pendengar Radio RRI, kalau membutuhkan permodalan untuk pengembangan usaha, bisa buka website Bank Lampung, atau bisa datang ke kantor pelayanan 39 kantor pelayanan Bank Lampung yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Mungkin itu saja, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Malatisno. Wah, luar biasa ya. Benar, Pak. Ini ibaratnya kayak jejak digital yang memang akan kekal gitu ya, Pak ya. Jejak slick juga harus aman ya, Pak, supaya nanti kita mau ada urusan legalitas dalam pembiayaan UMKM itu juga bisa lancar. Luar biasa. Kita sudah dengarkan 3 perspektif, baik itu dari pengembangan usaha dari Bank Indonesia Perwakilan Lampung, kemudian juga bagaimana untuk akses pembiayaan perbankan dari Bank Lampung, kemudian juga tentunya kita sudah dengarkan bagaimana pemberdayaan UMKM dan akses legalitas yang sudah disampaikan oleh Ibu Destini dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kita berikan 2 kesempatan penanya. Silahkan Ibu yang berkerudung hitam boleh menuju ke mic. Boleh, silahkan. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Bu, dari mana namanya dan juga dari UMKM mana?
5: Oke. Selamat pagi, salam kenal, saya Desi. Saya punya brand namanya Bro Kopi. Produk olahan kopi. Masih terdengar asing mungkin karena ini produk baru, Ibu. Salam kenal. Saya tertarik sama Ibu dari dinas karena belum kenalan sama Ibu dari dinas. Mungkin saya boleh suon nanti suatu saat ke sana. Terima kasih. Produk saya adalah produk olahan kopi, turunan kopi. Kalau dibilang perdana, mungkin ada teman-teman UMKM yang sudah buat, tapi yang di branding dan dititipkan ke toko oleh-oleh, saya pikir baru Bro Kopi. Produk olahan brownies yang dimix dengan Robusta Specialty Lanang dari Lampung. Yang saya ingin tanyakan, saya ingin sekali bisa ke dinas untuk mempromosikan produk ini karena ketika produk ini saya ciptakan sekitar 2 tahun lalu, saya yakin sekali ini akan menjadi oleh-oleh besar. Kenapa? Karena Lampung banyak sekali kopi. Yang jadi acuan adalah belum ada produk olahan yang langsung jadi turunannya, itu belum ada. Nah, tapi yang jadi masalah saya adalah saya banyak sekali ditolak, Ibu. Banyak sekali ditolak di toko oleh-oleh. Alasan mereka, kita sudah punya produknya, tapi ketika saya 2-3 bulan ke sana, itu tidak ada. Itu tidak ada. Nah, saya terima kasih sekali dengan Bank Indonesia yang selalu mensupport saya sampai dengan hari ini. Dan sebenarnya berbicara di sini lebih ke supaya saya dikenal sama dinas dan meminta waktu untuk kami boleh silaturahmi ke sana. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Desti dari Bro Kopi dan selamat datang kepada Bapak Perry Widodo selaku Kepala LPPR RI Bandar Lampung. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam seminar UMKM RRI Fest. Baik, pertanyaan dari Mbak Desi dengan usaha Bro Kopi. Kita tampung dulu satu, kita kemudian buka lagi pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak, boleh ke mic-nya Pak. Tolong disampaikan nama dan juga usaha yang Bapak miliki dan pertanyaannya Pak.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri. Kami binaan dari Bank Indonesia dari sebelum COVID ya, 2019. Kalau dari Dinas Koperasi UMKM memang dari awal usaha 2015. Pertanyaannya, kadang-kadang teman-teman yang di komunitas kita itu bertanya gitu, gimana cara untuk menjadi binaan dari Bank Indonesia ataupun dari Dinas Koperasi. Kalau dulu kan kita hanya ikut acara, sudah itu kan didata, ikut kurasi, proses-proses, akhirnya menjadi binaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk data 65 juta UMKM itu menurut saya harus dikoreksi lagi gitu. Karena dari komunitas kita aja, kita berkumpul nih 10 orang. Itu 9-nya belum punya NIB. Apalagi PIRT gitu. Mungkin saran dari kami ya, mungkin datanya dikoreksi ulang lagi. Karena di lapangan seperti itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andri. Kita tampung terlebih dahulu dan kita coba untuk jabarkan. Sebentar Ibu, kita buka untuk dua dulu. Mari kita akan coba untuk tanya bersama dengan Ibu Destini. Tadi sudah ada Mbak Desi dari Bro Kopi, brownies, olahan kopi dalam bentuk brownies. Wah luar biasa ya, itu ngebayangin aja udah enak banget Bu. Sambil sore-sore kita ya hirup kopi sambil makan Bro Kopi ya. Boleh tanggapannya Bu terhadap pertanyaan dari Mbak Desi tadi.
2: Ya, baiklah Mbak Desi, terima kasih atas tanggapannya dan luar biasa. Dan sangat menarik ya bahwa dari turun kopi menjadi kopi. Jadi menemani kita sore hari sambil minum kopi ya. Oke, okay. Welcome sih kami kalau seandainya Mbak ingin berkunjung tempat kami dan asik ngobrol sama kami boleh. Dan kebetulan nanti siang kita juga ada ngobrol asik dengan UMKM di Plut di apa di Pekor. Kalau silakan hadir di sana, kita bisa ngobrol asik di situ. Jadi nanti kita bisa di sana bisa curhat atau apa aja yang kita alami nanti bisa ya, nanti jam 1 kita ada acara di sana. Welcome ya, silakan datang ke sana. Ataupun nanti apabila Mbak Desi punya waktu monggo silakan berkunjung di kantor kami. Insya Allah kami selalu hadir dan ada mendampingi Mbak dan teman-teman UMKM lainnya ya. Yang mungkin itu ya Mbak ya, Mbak Desi ya. Welcome ya, kami sangat terima kasih. Kemudian untuk Pak Andre, Pak Andre terkait masalah data 903 ya, 903, 922 UMKM. Izin Pak, itu data dari pusat. Pusat itu selalu mengupdate data per 31 Desember 2025 dan 2026 ini lagi diproses. Jadi itu data yang kami peroleh dari pusat. Pusat juga mendata UMKM yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Lampung. Kemudian terkait masalah NIB tadi, memang NIB itu yang tadi terkait 503 itu Pak, itu belum terklarifikasi yang memiliki NIB. Yang tetapi kalau kita mau mengkater lagi ke NIB, mungkin hanya seperberapanya dari 900 itu yang punya NIB, dikit banget. Makanya kami kemarin sudah ngobrol dengan Kementerian Koperasi juga, Koperasi dan UMKM itu, bahwa mungkin kita akan melaksanakan kiat pembelajaran terkait masalah kesadaran rekan-rekan UMKM untuk mendaftar ke NIB. Karena ini penting terkait masalah, kalau legalitas ini terkait masalah urusan dengan lembaga-lembaga keuangan, itu kan yang pasti itu. Dan legalitas ini memang sangat penting bagi UMKM, terutama UMKM yang akan naik kelas. Mungkin itu ya Pak Andre? Ya,
1: baik.
2: Mungkin itu Mbak.
1: Terima kasih Ibu Destini. Ini ada yang menarik sekali, tadi sempat disinggung juga oleh Bapak Andri, dan juga ini juga menyangkut dengan pertanyaan dari Mbak Desi. Nah, kita sempat melewati badai COVID-19. Mungkin itu menjadi musibah, tapi membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Kita mulai belajar hal baru online, yang kemudian tadinya kita harus punya toko, sekarang semuanya bisa untuk berjualan lewat digital. Di situ juga Bu, luar biasa muncul anak-anak muda yang berani membuka diri di bidang UMKM. Kita selalu punya PR, banyak lulusan sarjana mau pada kemana, cari lowongan pekerjaan kemana saja. Tetapi kita punya anak-anak muda yang berani menantang badai tersebut dan akhirnya muncullah UMKM-UMKM baru. Kita lihat di sini banyak anak-anak muda juga yang sudah memiliki usaha. Kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak muda yang berani melawan badai COVID-19. Tapi ada permasalahan yang menjadi stuck dihadapi oleh anak-anak muda, dan mungkin kita perlu insight dari Bank Indonesia perwakilan Lampung untuk berbagi strategi terkait pengembangan usaha. Kita sudah coba Pak Laode untuk membuka usahanya, tapi kok rasanya masih di situ-situ aja. Kalau tadi Mbak Desti bilang udah coba untuk tawarkan ke toko oleh-oleh Lampung, ditolak. Apa permasalahannya? Apakah itu kualitas produknya? Apakah itu pasarnya yang kurang tepat? Atau apa nih permasalahan yang perlu kita ejawantahkan kali ini? Kita minta strategi pengembangan usahanya Bapak Laode, silahkan.
0: Oke, baik, makasih Mbak. Tadi menjawab pertanyaan belum kejawab, tadi satu lagi, bagaimana cara menjadi binaan ya?
1: Boleh.
0: Sebetulnya masih sama sih, kita kan metodenya adalah meminta data ke dinas, gitu ya. Binaannya dari dinas provinsi atau kabupaten kota siapa saja di komoditas A misalnya, atau di snack atau kopi B misalnya. Nah nanti dinas akan memberikan list nama-nama UMKM terbaik yang menjadi binaan atau menjadi masuk dalam daftarnya di dinas gitu. Nah kami samperin, kami datengin, kita survei sesuai dengan kriteria atau enggak. Kalau misalnya oke, mindsetnya oke, behaviornya juga oke, untuk berubah, untuk mau maju, go digital, go ekspor dan seterusnya, oke. Kita bina itu pun, kita monitoring evaluasi berkala. Setelah setahun, setelah dua tahun, setelah tiga tahun, ada kemajuan atau tidak, ada pertumbuhan dari sisi omset penjualan atau tidak. Gitu. Kalau misalnya sudah maju, sudah bisa go ekspor, go digital dan seterusnya, kita passing out. Kita lepas, cari lagi yang lain yang siap untuk dibina. Kita ada kriterianya tadi. Jadi itu metodenya gitu ya. Step by stepnya seperti itu untuk jadi binaan. Dan tadi dari sekian puluh juta UMKM di Indonesia, gak semuanya bisa kita bina. Udah saya sampaikan di awal tadi ya. Kita sifatnya percontohan, ngambil yang terbaik, yang emang mau berubah, mau untuk maju dari sisi mindset dan sisi behavior gitu. Karena ada beberapa juga yang, ah saya cukup segini aja mas, gak usah jauh-jauh deh ke ekspor atau kemana. Saya jualan di daerah saya aja udah bisa kok buat makan anak sekolah dan seterusnya. Ya gimana gitu ya mau kita bina gitu. Yang kita bina akhirnya yang emang benar mau maju dan mau berkembang aja. Seperti itu. Nah dari sisi yang strateginya apa sebetulnya dosen marketing sih atau pelaku usaha yang emang udah berpengalaman puluhan tahun ya yang bisa menjawab. Saya sendiri sebetulnya khawatirnya kurang bisa memberikan jawaban yang tepat karena banyak faktor ya yang

0: 17.000 untuk keripik pisang merek A, 18.000 aja beda 1.000 keripik pisang merek B. Konsumen ada yang sensitif, ada yang enggak, cuek-cuek aja. Yang sensitif inilah yang kemudian kita bisa ulik tuh pricingnya mau berapa versus dengan harga HPP-nya tadi ya. Yang ketiga, promotionnya udah jalan di mana aja sehingga para pembeli atau calon konsumen tahu dan mau beli produknya. Kita kan dulu kenal dengan sebutan AIDA kalau gak salah ya. Attention, Interest, Desire, Action. Dari mulai kita mengetahui produknya, kita punya minat untuk beli gitu ya, tertarik, punya bergerak buat beli, kemudian membeli beneran. Nah itu kan sampai kemudian muter lagi, repeat purchase gitu. Jangan sampai baru beli sekali, gak mau beli lagi karena kapok gitu ya, ada sesuatu dalam produknya yang tidak berkenan di pembeli. Itu dari sisi promotion. Dari sisi place juga tadi, bisa kita peroleh di mana? Apakah cuma bisa offline atau ternyata online juga bisa? Kita bisa pesan entah itu dari GoSend atau entah itu dari Shopee, Tokopedia misalnya gitu ya, kirim ke rumah. Reach-nya juga udah berapa banyak. Itu baru dari sisi kitanya loh. Maksudnya dari sisi penjualnya, belum kompetitornya, belum marketnya, banyak faktornya sebenarnya. Yang kemudian jadi 3SKS nih kalau misalnya kuliah gitu ya. Banyak hal kenapa suatu produk bisa kasarnya kurang laku dan bagaimana biar laku gitu. Faktor penyebabnya mesti dianalisis dulu nih satu persatu. Why-nya, kemudian how-nya seperti apa untuk bisa menargetkan sesuai dengan salahnya di mana gitu.
1: Oke, gitu. Untuk mengetahui itu tentunya bisa langsung konsultasi dan semoga bisa menjadi binaan juga ya dari Bank Indonesia Perwakilan Lampung, kemudian juga dari Dinas Koperasi UMKM dan juga pastinya mendapatkan bantuan untuk akses perbankan dari Bank Lampung. Luar biasa obrolan kita hari ini, kalau kata Pak Laode tadi udah 3 SKS lebih seharusnya ya bisa kita kulik lagi, dan mohon maaf hanya 2 pertanyaan yang kita tampung pada hari ini karena pastinya banyak nih yang ingin ngobrol lagi, tapi kalau tadi kata Ibu Destini, tenang ada ngobrol asik lanjutan nanti ya Bu ya. Luar biasa, dan pastinya untuk mengetahui seperti apa cerita yang ada di UMKM Provinsi Lampung, juga bisa untuk dengarkan UMKM Bicara setiap hari Senin jam 3 sore di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Luar biasa obrolan kita pada hari ini, Bapak Laode bicara terkait dengan bagaimana strategi pengembangan usaha tentunya dari Bank Indonesia Provinsi Lampung, bagaimana akhirnya kita harus transformasi terkait dengan digitalisasi, itu yang menjadi PR kita. Dan selanjutnya bagaimana kita juga mempelajari akses untuk legalitas bersama dengan Ibu Destini dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dan bagaimana pula kita bisa mendapatkan bantuan untuk perbankan dari Bank Lampung bersama dengan Bapak Malastino. Tentunya juga kita inginkan semoga UMKM kita bisa terus naik kelas dan tentunya UMKM lokal bisa menembus pasar nasional, kalau perlu internasional. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan pastinya harapan kita dengan segala upaya kita itu tadi, UMKM ini menjadi salah satu roda perekonomian yang bisa meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung dan bisa kita rasakan juga kesejahteraannya secara adil dan merata. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Laode, Ibu Destini dan juga Bapak Malastino yang sudah berbagi bersama kami pada hari ini. Semoga insight yang sudah Bapak Ibu berikan, semoga tentunya bisa menjadi hal baik untuk kita terapkan. Dan diskusi bisa berlanjut nantinya untuk pengembangan UMKM di Provinsi Lampung. Dan tentunya kita tidak akan pulang sebelum kita juga akan memberikan sebuah cenderamata kepada para narasumber kami undang serta Kepala LPP RRI Bandar Lampung Bapak Perry Widodo untuk bergabung bersama kami. Silakan. Baik, boleh kita turun sedikit dari stage kita supaya tidak ada halangan. Oke. Tentunya ini menjadi salah satu tanda terima kasih kami untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya berbagi bersama kami. Dari Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Perry Widodo memberikan cenderamata kepada

0: Ibu Destiny Syarimianti SAPMSI selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Baik. Oke, terima kasih Ibu Destiny. Fotonya sudah ya. Selanjutnya kita berikan juga cenderamata kepada Bapak Malatisno SEMA selaku Branch Manager Bank Lampung, Branch Unit Bandar Lampung. Terima kasih banyak Bapak Malatisno. Baik, kita foto dulu. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Laode Muhammad Arif Akbar, S Psikologi MBA, selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Iya, kita berikan senyum terbaiknya. Terima kasih banyak Bapak, kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Oke. Oke, siap. Baik, sama Ibu Destiny di sini. Baik, kita foto bersama dengan audiens Bapak Ibu.
1: Pendengar RRI dimana saja Anda berada, demikian talk show yang juga berlangsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dalam seminar UMKM yang juga menghadirkan beragam pelaku dan juga pegiat UMKM di Provinsi Lampung yang juga mudah-mudahan akan menambah hasanah dan juga ilmu serta wawasan ya untuk kita semua yang juga mendengarkan bersama RRI Program 1 Bandar Lampung, kenal informasi dan juga inspirasi. Masih dalam gelaran seluruh RRI Fest yang juga dilaksanakan dari tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026 ya. Selanjutnya bersama akan kita dengarkan beberapa rangkaian lagu yang juga nantinya akan mengantarkan pada dinamika olahraga di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dengan selanjutnya bersama akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di satu kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3-6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: Pada
3: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Kok

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM first.
3: Kami harus bersiap
2: with PSM,
3: setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Aroma Lemu Aude dengan judulnya Ekspektasi yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya Anda pendengar di tengah cuaca Kota Bandung Lampung yang juga cukup terik dan juga wah panas ya. Tapi ini agak redup juga saat ini ketika panas redup dan juga mudah-mudahan ini gak mengurangi Anda untuk bisa beraktivitas. Apalagi di tengah hiruk pikuknya RRI Fest di siang hari ini pendengar digelar di RRI Bandung Lampung. Rame banget di sini tumpah ya. Banyak sekali bazar UMKM yang juga menggelar berbagai produk unggulannya. Mulai dari Nilan Yogurt, kemudian juga ada bakso geh dari Wakbas. Lalu juga ada sweet drink yang juga menyajikan buah-buah segar dengan sari minuman segarnya ya. Ada juga kebab kebab diha, ya kemudian juga ada telur gulung, ada ketan durian alkatiri, kemudian ada keripik sanjay, ada pempek keisha, ada coffee fi dengan beragam varian series kopi, lalu juga ada Delphin Fashion dan masih banyak lagi. Jadi untuk Anda semua yang ingin berkunjung ke RRI dengan jajan murah gitu kan ya, langsung aja datang ke sini karena kita masih seru. Acaranya berlangsung hingga sore hari. Kemudian juga besok ini akan berlangsung di hari kedua ya, di tanggal 3 September 2026 juga masih banyak sekali yang juga nanti kita laksanakan berbagai perlombaannya ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita dengarkan lagu berikutnya dari Monita, Antara Kita, spesial untuk Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
0: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
0: Boleh izin saya buka helm?
1: Boleh.
0: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
0: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
0: betul,
1: ya?
0: Betul, 2020.
1: 6 tahun
0: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
1: sama
0: Gen Z,
1: ya.
0: Mbak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
0: Betul,
1: ya Mas,
0: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
0: Betul.
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya?
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, kesamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi yang
1: selain
0: mana
1: psikologi juga ada ya.
0: Betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga
0: betul,
1: ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
0: Di Matra Udara
1: ya?
0: Betul.
1: Di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
0: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Uh-huh. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak. Saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini. Ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Oke.
0: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
1: Iya.
0: Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
1: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di lapangan voli.
1: Oke. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
1: azan
0: ibadah,
1: subuh baru bangun, terus kadang tidur lagi
0: kan untuk
1: berangkat mungkin. Yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
0: Sudah ready.
1: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
0: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam.
0: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7 justru. Betul.
1: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
0: untuk
1: dikoncat?
0: Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita
0: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership. Betul. Gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
0: Betul.
1: Juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Okay. Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke. Okay.
0: Pelatih. Yeah. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri, gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian, ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu Mas,
0: betul.
1: Penting banget.
0: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
0: Insya gitu. Kalau mental, ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Ya, betul.
1: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau.
1: Betul.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
1: mendirikan tenda alas digelar tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul. Untuk.
1: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu.
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K, alat makan?
0: Alat makan.
1: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak.
0: Betul, betul,
1: tadi.
0: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya, Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Okay.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri.
0: Betul,
1: betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, ya? Liter, padahal ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil,
1: kompak,
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup
1: tapi
0: untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya, Mas?
0: Banyak.
1: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran, dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: Kita lain-lain multi etnis, gitu. Betul, agama betul. Gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
1: Nasrani,
0: kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit, kan? Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi. Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi. Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif, bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti in, at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
1: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak.

0: Dan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga, salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti
1: wow.
0: itu sih, Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
0: Betul.
1: Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul, Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek, Mbak. Makanya boleh ikut, Mbak, nanti di gelombang kedua, Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18 sampai 35 tahun.
0: Betul.
1: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terkait penerangan jalan umum, jadi kita memang konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kami di perintahkan di Bali Kota Bandar Lampung juga tadi sudah berkoordinasi dengan Komisi 3.
2: Target kita sampai dengan Agustus ini 30%-nya sudah lewat, lebih 3% dari capaian target TKG sampai dengan 31 Agustus.
0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung siang edisi Rabu 2 September 2026 dengan topik berita. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memastikan perbaikan penerangan jalan umum terus dilakukan hingga ke jalan lingkungan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wekanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memastikan perbaikan penerangan jalan umum terus dilakukan hingga ke jalan lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jalan tetap terang, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Laporan oleh Robi Yudhistika.
3: Penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Keberadaan PJU dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama saat beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Bringgondanu, mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap PJU yang rusak atau mati. Perbaikan tidak hanya menyasar jalan-jalan utama, namun juga menjangkau jalan lingkungan. Pemerintah kota berupaya memastikan jalan lingkungan mendapat penerangan agar aktivitas warga pada malam hari dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.
1: Terkait penerangan jalan umum, jadi kita memang konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kami di perintahkan di Bali Kota Bandar Lampung juga tadi sudah berkoordinasi dengan Komisi 3. Bagi warga yang merasa jalan di depan rumahnya itu mati atau lurak, silakan saja.
4: Oh, boleh Pak.
1: Lapor ke pemerintah. Apakah kita melalui lurah bisa, melalui RT bisa, melalui cabang atau melalui sumur. Jadi akan kita sikapi secepatnya karena kita sudah konsen terhadap perbaikan-perbaikan yang lampu yang sudah mati.
3: Untuk mempercepat penanganan, masyarakat yang menemukan PJU di depan rumah atau lingkungannya dalam kondisi mati atau rusak diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan menyesuaikan kondisi kerusakan dan hasil pengecekan di lapangan. Langkah perbaikan PJU ini diharapkan dapat menekan titik-titik gelap di sejumlah jalan lingkungan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan yang telah melampaui target yang telah ditetapkan dari Dinas Kesehatan.
5: Saya Nanda, menurut saya capaian program CKG yang sudah melampaui target ini sangat bagus. Artinya, masyarakat cukup antusias memanfaatkan layanan kesehatan gratis. Program seperti ini juga membantu warga mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Program CKG sangat membantu masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis dan mendeteksi masalah kesehatan lebih awal.
6: Saya Rahma, menurut saya meskipun targetnya sudah terlampaui, pemerintah tetap perlu memperhatikan pemerataan pelayanannya. Jangan sampai hanya masyarakat di daerah tertentu yang mudah mendapatkan layanan, sementara warga di wilayah lain masih kesulitan mengaksesnya. Target sudah tercapai, tapi pemerataan akses dan kualitas layanan tetap perlu diperhatikan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan hingga 31 Agustus berhasil menyentuh angka 33,47%. Angka itu telah melampaui target operasional yang juga ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebesar 30%. Berikut laporan selengkapnya.
7: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan mencapai 33,47% hingga 30 Agustus 2026. Capaian tersebut telah melampaui target operasional Dinas Kesehatan Waikanan. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan capaian CKG telah melebihi target yang ditetapkan. Target capaian hingga Agustus 2026 ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, capaian tersebut telah melampaui target sekitar 3%. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program CKG berjalan sesuai dengan target operasional. Dirinya menambahkan, capaian 33,47% menjadi gambaran jangkauan program CKG terhadap masyarakat Waikanan. Program tersebut terus dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
2: Untuk capaian CKG Kabupaten Waikanan sampai saat ini sudah mencapai 33,47%. Angka ini sudah sesuai dengan target ya, karena target kita sampai dengan Agustus ini 30%-nya sudah lewat lebih 3% dari capaian target CKG sampai dengan 31 Agustus.
7: Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan CKG dapat terus menjangkau masyarakat secara lebih luas. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dengan capaian tersebut, pihaknya menilai pelaksanaan CKG hingga akhir Agustus berjalan positif. Capaian ini menjadi modal untuk memenuhi target program pada periode berikutnya. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat kedekatan dengan masyarakat sekaligus juga menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan hingga kegiatan sosial. Berikut laporan Gali Priantoro.
4: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman RRI Bandar Lampung dan pembukaan dilakukan pada Rabu pagi. Kepala Dinas Kominfo TIK Lampung Ganjar Jationo yang hadir mewakili Gubernur Lampung mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya RRI untuk terus beradaptasi di tengah perubahan dunia komunikasi dan media. Ganjar menyebut RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain bajar UMKM, lomba mewarnai untuk anak-anak, seminar UMKM hingga pemilihan bintang radio RRI. Menurutnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
8: Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi. Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Perry Widodo mengatakan, RRI Fest 2026 menjadi wujud komitmen RRI dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM, khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan rangkaian kegiatan RRI Fest dirancang dengan berbagai agenda yang menyasar beragam kelompok masyarakat.
9: Kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung di tahun 2026 ini sendiri, ini merupakan wujud RRI Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan para UMKM-UMKM yang ada di Bandar Lampung utamanya. Sekaligus kita juga menginginkan adanya upaya dan kontribusi positif RRI untuk terus memberikan yang terbaik. Terutama sekali kegiatan RRI Fest ini sendiri, kita nanti ada beragam kegiatan.
4: Perry menambahkan RRI Fest 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan, hingga kegiatan sosial. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Rangkaian menyambut Hari Radio tanggal 11 September 2026. RRI Fest resmi digelar dengan menghadirkan ajang mewarnai sebagai bentuk dalam mengasah kreativitas anak. Berikut laporan selengkapnya.
10: Ya, bagus sih, Om. Lebih ya meningkatkan kepercayaan diri anak nantinya kan. Kalau gini kan kompetensi lebih.
4: Ratusan siswa Taman Kanak-kanak se-Bandar Lampung memadati area LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti lomba mewarnai. Kegiatan digelar dalam rangka menyemarakan perhelatan RRI Fest 2026 dalam rangkaian Hari Radio pada tanggal 11 September 2026. Antusias tinggi ditunjukkan oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak selama acara berlangsung. Salah satu orang tua murid, Yuni, mengapresiasi gelaran RRI Fest 2026. Menurutnya, melalui perpaduan warna di atas kertas, para peserta didorong untuk mengekspresikan bakat seni anak dalam suasana yang edukatif dan menyenangkan. Dirinya menambahkan perlombaan diselenggarakan sebagai sarana untuk mengasah imajinasi dan meningkatkan kreativitas anak sejak usia dini. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan secara rutin guna memberikan wadah positif bagi tumbuh kembang anak.
11: Bagus mas, soalnya kan anak-anak bisa apa sih jadi banyak temennya, bisa apa sih wawasan kita nih gitu, perlu kita pertahankan mas kalau bisa. tambah banyak gitu kan, apa bukan mewarnainya aja, apa apa lomba apa aja gitu untuk anak-anak.
4: Senada dengan hal tersebut, Siti mengatakan ajang RRI Fest sangat efektif membangun rasa percaya diri anak. Menurutnya, kehadiran ruang kreasi yang berkelanjutan dinilai penting agar potensi serta bakat seni anak dapat terus terfasilitasi dengan optimal.
10: Ya, bagus sih, Om. Lebih ya meningkatkan kepercayaan diri anak nantinya kan. Kalau gini kan kompetensi lebih, anaknya jadi lebih gugup gitu. Mau belajar mewarna yang bagus. Jadi di rumah tuh nggak main HP aja. Jadi dia sama gurunya kan disuruh mewarnai, soalnya ikut lomba, ada lomba gitu. Latih mewarnai dulu gitu di rumah, jadi anaknya fokus belajar mewarnai di rumah.
4: Selain lomba mewarnai untuk anak-anak, rangkaian RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif UMKM serta bazar yang menghadirkan puluhan stand produk lokal. Event tahunan tidak hanya fokus pada ajang kreativitas generasi muda, tetapi juga menjadi sarana mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim khusus anti-bandit TKAP 308 Polres Lampung Utara meringkus pelaku begal yang juga menembak pelajar di Kabupaten Lampura. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan juga terukur berupa timah panas di kakinya karena melawan saat berhendak diamankan. Berikut laporan Dwi Prihantoro.
12: Pelaku begal yang menembak pelajar di Kabupaten Lampung Utara berinisial RS 39 tahun berhasil ditangkap polisi. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan saat hendak diamankan. Aksi pembegalan itu terjadi di Jalan Perkebunan, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Pelaku ditangkap tim gabungan TKAP 308 Polda Lampung dan TKAP 308 Polres Lampung Utara di sebuah mes belakang lapak sawit Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiyati Anggreni mengatakan, dalam proses penangkapan pelaku melakukan perlawanan aktif sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam pengungkapan itu polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver. Senjata api rakitan itu diduga digunakan saat membegal seorang pelajar bernama Aldi. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Beat saat hendak menuju sekolah. Saat itu korban yang ingin mempertahankan sepeda motornya dipukul oleh pelaku menggunakan gagang senpi dan kemudian menembak korban di bagian perut.
13: Satreskrim telah melakukan penangkapan ya terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana korban itu adalah anak sekolah yang sedang mau berangkat sekolah, tiba-tiba pelaku memukul korban ya dengan batu, kemudian melakukan penembakan kepada korban. Enam akhirnya dilumpuhkan oleh anggota. Ya karena si pelaku ini adalah residivis ya, LP-nya ada sebanyak 13 TKP dari tahun 2017. Ada senjata api rakitan tentunya ya, yang digunakan pelaku pada saat menembak korban. TKP.
12: Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap RS untuk mendalami aksi pencurian dengan kekerasan tersebut serta penggunaan senjata api rakitan dalam aksinya. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, khususnya aksi pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Pengungkapan kasus ini juga mengungkap catatan kriminal tersangka. RS diketahui merupakan residivis kasus curas dan pernah terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan pada 2017 hingga 2018. Dari Lampung Utara, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 9 satuan pendidikan aman bencana telah terbentuk di Kabupaten Waikanan sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan siap menghadapi potensi bencana. Berikut laporan Bayu Satria.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menerapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Sufrianto mengatakan program SPAB memiliki 3 pilar utama yang meliputi sarana, prasarana, dan lingkungan pendidikan yang aman bencana, manajemen bencana, serta kurikulum dan keberlanjutan pendidikan kebencanaan. Menurutnya, ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah tidak hanya dituntut memiliki fasilitas yang aman, tetapi juga harus mampu mengelola risiko bencana. Ia menyebut saat ini telah terbentuk 9 satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Waikanan. Keberadaan SPAB tersebut diharapkan menjadi contoh penerapan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan.
15: Terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi murid, bagi guru, bagi tenaga kependidikan. Sehingga dimanapun, kapanpun aktivitas pendidikan itu berlangsung, keamanan dari anak-anak kita tetap terjaga. Ada tiga pilar dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Pertama adalah menciptakan sarana-prasarana dan lingkungan pendidikan yang aman dari bencana. Kedua, terkait manajemen bencana. Dan tiga, terkait kurikulum keberlanjutan kebencanaan itu sendiri di sekolah-sekolah. Saat ini kita sudah membentuk kurang lebih 9 Satuan Pendidikan Aman Bencana.
14: Dirinya menambahkan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kapasitas sekolah dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut diperlukan melalui penguatan pemahaman dan penerapan 3 pilar SPAB. Dirinya berharap perluasan penerapan program SPAB dapat membangun budaya kesiapsiagaan bencana sejak dini. Dengan demikian, seluruh warga sekolah memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dan merespon bencana secara tepat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan terus memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan bagi kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan juga bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029. Berikut laporan Romadona.
16: Pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi.
17: Benar. Komisi Pemilihan Umum KPU Waikanan terus memperkuat pendidikan pemilihan berkelanjutan bagi para kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029. Ketua KPU Waikanan Hairul Pasa kepada RRI menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi, mengingat Gen Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar, pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Ia menambahkan, sosialisasi di kalangan pelajar memegang peran krusial agar para pemuda tidak sekedar menjadi objek suara, namun mampu memilih substansi demokrasi secara komprehensif. Dengan bekal pemahaman yang baik, pelajar diharapkan mampu bersikap kritis, rasional, serta menolak segala bentuk praktik kecurangan politik seperti politik uang di masa depan.
16: Memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, khusus dalam menghadapi pemilu 2029. Sebagai Ketua KPU Waikanan, saya menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Generasi Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar, sehingga pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Kami berharap para siswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi bagian dari generasi yang ikut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Waikanan.
17: KPU Waikanan berkomitmen untuk terus menyasar segmen sekolah menengah sebagai upaya membangun budaya politik yang sehat dari akar rumput demi tercapainya estafet kepemimpinan bangsa yang berintegritas dan berkualitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung libatkan unsur masyarakat dan juga berbagai pihak dalam mensukseskan Porprov Lampung ke-10 tahun 2026. Event olahraga itu diharapkan bisa berdampak positif bagi pelaku usaha. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
19: Kemudian juga tadi komitmen untuk pendanaan juga sudah dibahas dan juga dukungan dari semua OPD yang hadir, termasuk juga dari kepolisian. Dan
20: pemerintah Provinsi Lampung mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung ke-10 tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat di ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan Porprov Lampung tahun 2026 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Pelaksanaan pertandingan akan tersebar di sejumlah lokasi di Bandar Lampung. Ia menjelaskan Porprov akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat sebagai relawan.
19: Lintas OPD dan juga dengan KONI serta pemerintah kota Bandar Lampung. Kita sudah sepakati mengenai waktunya, yaitu tanggal 18 sampai 28 November 2006. Kemudian juga tadi komitmen untuk pendanaan juga sudah dibahas, dan juga dukungan dari semua OPD yang hadir, termasuk juga dari kepolisian dan orang tadi.
20: Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga diberikan ruang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Keterlibatan tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah telah dilakukan. Sejumlah fasilitas milik pemerintah dan perguruan tinggi di Bandar Lampung akan dimanfaatkan sebagai venue pertandingan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Lampung bersama penyelenggara akan terus mematangkan persiapan agar seluruh tahapan Porprov ke-10 dapat berjalan lancar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih?
4: Kepalingan gitu.
3: Bukan.
4: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Habis
1: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siapa dengar untuk Anda yang juga sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan sambil mendengarkan siaran kami di RRD program Masatukan Oleh Informasi dan juga Inspirasi, atau buat Anda nih para ibu-ibu yang lagi di rumah aja ya. Wah, kira-kira apa nih di awal bulan kali ini, apakah sudah mulai menyusun anggaran belanja rumah tangga? Jangan sampai nanti pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan gitu kan ya, dan itu bisa bahaya ya. Ini kalau bicara soal ibu pasti urusannya dengan perdapuran, gak hanya yang namanya sembako, tapi juga berhubungan dengan alat masak gitu, seperti kompor dan juga gasnya. Kalau bicara soal gas nih ibu ya, dan juga remaja putri, banyak sekali ya informasi yang juga sering kita dapatkan di akhir-akhir ini mengenai kenaikan harga dari LPG, apalagi untuk non-subsidi. Direktur Energi Safe Institute Putra Diguna juga menilaikan kalau kelompok yang juga paling terdampak akibat kenaikan harga LPG dan juga BBM non-subsidi itu diantaranya adalah para ibu rumah tangga yang juga kalangan menengah ke bawah ya. Mengingat subsidi ini memang lebih rendah dibandingkan golongan yang juga lebih mampu. Ditekankan juga pengendalian distribusi subsidi menjadi kunci agar bantuannya tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh kelompok yang juga membutuhkan. Jadi memang mekanisme pengendalian distribusi termasuk penggunaan teknologi seperti biometrik harus dijalankan secara konsisten. Karena selama ini berbagai upaya pengendalian kerap terhambat tarik-menarik adanya kepentingan tertentu ya. Dan juga lebih lanjut diingatkan resiko dampak lanjutan dari second round effect masih terus terbuka, dan juga kenaikan harga energi bisa berpotensi merambat ke berbagai sektor lain. Baiklah, mudah-mudahannya dengan adanya kenaikan dari kenaikan harga LPG non subsidi ini dampaknya juga nggak terlalu luas ya, tapi juga masih tetap stabil agar nantinya pengeluaran pun ini juga masih bisa terkendali ya. Baik pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini, kita sudah mulai masuk segmen 100% Indonesia. Anda bisa bergabung dengan telepon 0721-269720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7207-909 ya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, spesial untuk Anda, Tak Sanggup Lupa dari Melikian Naya. Kami hadirkan untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya. We'll be right back.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Hidup tanpamu dari mereka kecil Lefronka pendengar. Memang ya ketika kehilangan seseorang pun kayaknya berasa ada yang hilang. Ketika belahan jiwanya pergi gitu ya, mungkin perginya keluar kota, lagi LDR-an gitu kan, kayaknya kok ada yang kurang ya. Biasanya tiap hari itu bareng-bareng, makan bareng, berangkat kerja bareng. Tapi karena ada satu hal yang dipisahkan oleh pekerjaan mungkin, juga dibatasi oleh jarak gitu ya. Dan mudah-mudahan sih gak lama ya, dan dalam waktu cepat bisa berkumpul lagi, bisa bareng-bareng lagi, bukan begitu Ariel? Gitu ya. Oke baik, kita akan bacakan untuk Anda di WhatsApp yang juga sudah ikutan bergabung di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Hai, apa kabar? Ini buat Mas Dani yang ada di Halim. Mau request lagunya Adrian Halif dengan judul lagunya Kualat. Nanti kita puterin Kualatnya ya. Oke, baik. Terus juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung di line telepon boleh. Kita tunggu di line telepon 0721 269 720. Ya. Terus juga di 0721 269 720, atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Ya, ada Mbak Tia, apa kabar? Mbak Tia ada di Teluk Betung nih katanya. Mbak Tia mau request lagunya untuk selalu, untuk selamanya dalam pernikahan India, puterin Kak. Terima kasih. Oke, nanti akan kita putarkan ya pendengar, lagunya satu persatu kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Kualat dari Adrian Halif featuring Dipa Barus, spesial untuk Anda.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Entar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Dengar lagu Darmalihan India featuring Stefan Pasaribu selalu untuk selamanya menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu yang kami putarkan juga dapat menghibur serta menemani Anda beraktivitas. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Manis Lampung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Ya, cuacanya panas ya. Untuk Anda gimana nih? Ada yang udah hujan mungkin nih, udah mulai hujan ya. Ada juga yang masih ya rumahnya masih kering-kering aja gitu kan ya. Harapan kita sih hujan segera turun ya pendengar. Jadi enggak lama-lama deh untuk Anda yang saat ini mungkin sudah ngerasain yang namanya kemarau gitu kan ya. Harus ngambil air di tempat yang cukup jauh. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan hujannya enggak berlanjut ya. Bukan hujannya, kemaraunya enggak berlanjut ya, harapan kita. Dan tentunya masih dalam semarak kebahagiaan untuk RRI Bandar Lampung ya, mendengar tentunya menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 yang nanti pada tanggal 11 September 2026. Pendengar, rangkaian acara tentunya masih akan terus berlanjut dan besok juga akan ada acara donor darah nih. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk donor darah bisa langsung datang ya nanti ke RRI Bandar Lampung pendengar. Dan pendengar, kami menemani Anda dalam acara Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Rangkaian informasi ini sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Ya, mendengar wajahmu Alihka indahkan dunia kuni dari miliknya Alexa ya, sudah membawa kita pada pukul 15 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore aja untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM. Pendengar, kami masih menemani Anda tentunya di sore hari ini. Pendengar, era digital ini sudah membawa perubahan besar ya dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam dunia pendidikan nih pendengar. Dan saat ini informasi ini juga bisa kita peroleh ya dengan mudah hanya melalui telepon pintar dan koneksi internet. Dan tentunya kondisi ini akan memberikan peluang yang besar untuk generasi muda untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan dan juga mengenal berbagai pengetahuan dari seluruh dunia. Namun pendengar, kemudian akses informasi juga menghadirkan tantangan ya, karena tidak semua informasi yang beredar di internet ini bisa dipercaya dan tidak semua konten ini juga memberikan manfaat pendengar. Karena itu generasi muda perlu memiliki kemampuan literasi digital supaya mampu untuk membedakan informasi yang benar, lalu juga bisa memahami sumber informasi serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, menjadi generasi cerdas di era digital ini tentunya bukan hanya tentang kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi aja. Generasi cerdas juga harus nih punya kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah serta juga membuka terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi ini seharusnya digunakan ya sebagai sarana untuk menghasilkan karya, untuk memperluas wawasan dan juga meningkatkan kualitas diri. Dan selain kecerdasan intelektual juga nih pendengar, karakter ini juga akan jadi bagian penting ya dalam membentuk generasi masa depan. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain serta juga memiliki etika dalam berkomunikasi ini juga harus tetap dijaga, termasuk ketika berada di ruang digital. Nah, dengan karakter yang kuat ini pendengar, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi aja, tetapi juga mampu nih untuk memberikan dampak positif untuk lingkungan dan masyarakat. Membentuk generasi cerdas di era digital ini membutuhkan peran bersama tentunya antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Dengan pendidikan yang berkualitas juga, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penguatan karakter dan literasi digital, ini Indonesia bisa akan melahirkan generasi yang mampu untuk menghadapi perubahan zaman. Generasi yang cerdas, berkarakter, dan adaptif, inilah yang akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Indonesia maju.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Ya, pendengar, 52 menit berlalu nih dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital ini sudah membuka berbagai kesempatan baru ya untuk generasi muda Indonesia. Dan proses belajar juga sekarang tidak lagi terbatas pada ruang kelas, karena pengetahuan ini bisa diakses kapan aja dan juga di mana saja, pendengar. Ya, pastinya mendengar berbagai platform digital juga memungkinkan nih pelajar untuk mengikuti pembelajaran, membaca berbagai referensi, lalu mengembangkan keterampilan hingga menghasilkan karya yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Di tengah perkembangan ini, pendengar, kemampuan memilih dan mengolah informasi menjadi semakin penting. Generasi muda harus mampu tentunya untuk berpikir kritis sebelum menerima dan membagikan suatu informasi. Kebiasaan untuk memeriksa sumber, lalu juga membandingkan informasi dan memastikan kebenaran berita, ini adalah langkah sederhana yang bisa membantu mencegah penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan. Teknologi juga bisa menjadi ruang nih untuk berkreasi dan berinovasi. Generasi muda bisa memanfaatkannya untuk belajar bahasa, mengembangkan kemampuan desain, membuat konten edukatif, lalu mempelajari pemrograman dan membangun usaha, hingga menciptakan berbagai solusi untuk permasalahan di sekitarnya. Nah, dengan pemanfaatan yang produktif ini, lalu juga teknologi bukan sekedar alat hiburan aja, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dan bisa membuka peluang masa depan. Meski demikian, pendengar, penggunaan teknologi tetap harus ya disertai juga dengan kesadaran dan tanggung jawab. Nah, untuk waktu penggunaan perangkat digital juga harus dikelola dengan baik ya, supaya tidak mengganggu kesehatan, pendidikan, ataupun juga hubungan sosial. Dan selain itu, etika dalam berkomunikasi di dunia maya ini juga harus diperhatikan, pendengar. Dan setiap unggahan, komentar, tindakan di ruang digital ini akan bisa memberikan dampak, sehingga diperlukan sikap yang bijak dan juga bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, generasi cerdas di era digital ini adalah generasi yang mampu untuk memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mampu belajar dari berbagai sumber, berpikir kritis, bisa juga menciptakan inovasi sekaligus menjaga etika dan karakter. Nah, jika kemampuan ini terus dikembangkan, maka generasi muda Indonesia, pendengar, tidak hanya siap untuk menghadapi tantangan di era digital, tetapi juga mampu nih untuk menjadi pelopor perubahan dan turut membangun masa depan Indonesia yang lebih cerdas, maju, dan berdaya saing. Menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga, ya, seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah.
2: Untuk presisi sudah bagus tentunya. Nah, tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya yang paling penting.
0: Dengar Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026 pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian, khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Tinggal lagi, kalau saya lihat, mutu presisi sudah bagus mutunya. Tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Tribrata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mendarat untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu? Kita butuh tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Pada hari ini saya diwawancara oleh RRI, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact, artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana Polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, Polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun, polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Police Go to School. Menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu aware banget dengan masyarakat dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas.
0: Baik Ibu, ini mungkin terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu Yuni sampaikan kepada masyarakat khususnya Polwan kita Ibu, seperti apa Ibu untuk tadi sempat saya singgung untuk meningkatkan profesionalisme, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada anggota kita di jajaran Polwan Ibu?
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi polwan ini, ya saya juga berharap polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap ya, di momentum ini kami berharap polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik gitu.
3: Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertaesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan, tantangan sebagai Polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai, keberadaan Polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga. Jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Vertaesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, dapatkan sembako harga miring ratusan warga pada gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Berikut laporan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat.
2: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal Desa Padang Baru, Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pel, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
3: Sangat membantu lah
1: untuk masyarakat.
2: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emir Zon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emir Zon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
4: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya, masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, dan dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, menurut Amazon, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aryas Armin, mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Aryas, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Itu ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, hari jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan hari jadi Polwan, Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya Polwan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Y Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan Polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Y Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Y Kanan. Hasil kebetulan Polwan baru merayakan hari jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai Polwan dan juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga Polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Y Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya, Arif Juliantoro dari RRI Belitung.
1: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
3: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
4: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
3: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
5: Iya, jadi Pak, ini kan kalau masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena lalu 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampung hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, melihat anak-anak zaman sekarang lebih akrab dengan layar gadget dibandingkan halaman rumah, ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat sering kita lihat. Nah, kalau misalkan dahulu sepulang sekolah kita langsung lari ke lapangan, main petak umpet, kejar-kejaran, naik sepeda, atau sekedar mencari belalang di kebun. Nah, sekarang pemandangan ini mulai jarang bisa kita lihat, pendengar. Yang menarik adalah 3 psikolog anak, ternyata mereka ini sepakat nih, pendengar, bahwa aktivitas di luar ruangan terbaik untuk anak bukanlah kegiatan yang mahal atau harus penuh dengan aturan. Justru yang paling baik adalah bermain bebas di alam, yang artinya anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sesuai rasa ingin tahunya. Kenapa bermain bebas? Ya, karena saat anak memanjat pohon kecil, mengumpulkan batu, mengejar kupu-kupu, atau sekedar berlari di taman, mereka sebenarnya sedang belajar banyak hal ya. Mereka belajar untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, melatih kreativitas, lalu juga membangun rasa percaya diri mereka hingga mengelola emosi. Semua ini terjadi secara alami tanpa mereka sadari. Bahkan pendengar, aktivitas sederhana di luar ruangan juga ini bermanfaat untuk kesehatan mata, perkembangan sosial, hingga pertumbuhan fisik anak. Beberapa ahli juga menyarankan ya, untuk anak menghabiskan waktu sekitar 2 jam setiap hari di luar ruangan agar manfaat tersebut bisa dirasakan mereka lebih optimal. Yang menarik lagi, orang tua tidak harus selalu nih membuat permainan yang rumit. Justru biarkan anak memimpin petualangannya sendiri. Mungkin dari hal ini, hari ini gitu kan ya, mereka akan merasakan melihat semut membawa makanan. Besok mereka akan sibuk nih untuk mengumpulkan daun dengan bentuk yang berbeda. Lalu lusa mereka akan asik untuk menghitung awan di langit. Mungkin semuanya terlihat sederhana ya pendengar, tetapi percayalah, di balik semua itu otak anak sedang berkembang dengan sangat aktif. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Tuhan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat dan Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Ternyata dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesehatan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
8: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, kalau kita mendengarkan kata ASI eksklusif, ini kira-kira apa sih yang langsung terlintas di benak Anda? Mungkin jawabannya 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ya, ini memang benar juga ya. Tapi yang perlu kita ketahui, ini adalah perjalanan menyusui ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, pendengar. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau yang dikenal dengan AIMI mengingatkan bahwa kampanye menyusui seharusnya tidak hanya fokus pada ASI eksklusif selama 6 bulan, tetapi juga mendorong para ibu untuk tetap memberikan ASI setelah bayi mulai mendapatkan makanan pendamping atau yang dikenal dengan MPASI. Kenapa demikian? Karena setelah usia 6 bulan, bayi memang mulai membutuhkan MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Namun, ASI tetap memiliki peran penting sebagai sumber nutrisi, antibodi, dan dukungan bagi tumbuh kembang anak. Nah, itulah sebabnya berbagai rekomendasi kesehatan menganjurkan agar pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih selama ibu dan anak masih menginginkannya. Nah, coba kita renungkan kembali ya, di sekitar kita masih banyak nih ibu yang merasa harus berhenti menyusui setelah 6 bulan karena mengira tugasnya ini sudah selesai. Padahal justru setelah memasuki fase MPASI, ASI masih menjadi bagian penting dari pola makan si kecil. Tentu perjalanan menyusui ini tidak selalu mudah ya. Ada ibu yang harus kembali bekerja, ada yang menghadapi tantangan produksi ASI, atau juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, keberhasilan menyusui ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja. Peran ayah, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat ini juga sangat dibutuhkan ya perannya agar ibu bisa terus memberikan ASI dengan nyaman. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. ASI eksklusif selama 6 bulan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pelajaran menyusui yang masih kita terus berlanjutkan. Dan dengan dukungan yang tepat, ibu dapat memberikan manfaat ASI lebih lama bagi buah hatinya. Semoga informasi ini akan menjadi penyemangat ya untuk Anda, para ibu di luar sana yang saat ini sedang menyusui. Bukan hanya para ibu aja sih, tetapi juga bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi ibu yang menyusui. Kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan nih rangkaian lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5 bersama Febri Ardiansyah.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Angkasawan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islami.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-64 Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI ini menggandeng ya, ada Badan Pangan Nasional Bapanas untuk menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI Lampung pada Rabu 2 September 2026. Kepala TVRI Lampung ini yaitu Muhammad Ihsan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 30 stasiun TVRI di seluruh Indonesia, pendengar. Dan kegiatan ini tentunya masyarakat bisa memperoleh sejumlah bahan pangan pokok ya dengan harga yang terjangkau. Komoditas yang disediakan juga meliputi beras ada 1,5 ton, ada gula pasir 300 kg, ada juga minyak goreng 120 liter dan telur ayam sebanyak 250 kg, pendengar. Dan selain menyediakan pangan murah, juga kegiatan ini melibatkan ada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, dan tentunya bazar ini memberikan ruang ya untuk pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk kepada masyarakat. Diharapkan pendengar, tentunya gerakan pangan murah ini akan bisa memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Kegiatan serupa juga diharapkan akan memperkuat sinergi antara TVRI, pemerintah, dan berbagai pihak dalam menjaga keterjangkauan harga pangan. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar, perwakilan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung ini meninjau ya untuk percontohan standarisasi kamar hunian warga binaan di rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Bandar Lampung pada hari ini Rabu 2 September 2026. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hunian, pendengar, serta juga memastikan penerapan standar kamar hunian berjalan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke blok hunian warga binaan. Dalam kegiatan itu, perwakilan Kanwil Ditjenpas Lampung didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu Brifsan Kartadilaga. Tim meninjau ya kondisi kamar hunian sekaligus juga untuk melihat penerapan standar yang dijadikan sebagai percontohan. Dan sejumlah aspek ini menjadi perhatian dalam peninjauan, meliputi kebersihan, kerapihan, ketertiban, keamanan, serta juga kelayakan lingkungan hunian, pendengar. Dan dikatakan juga ya bahwa mengenai kondisi dan pengelolaan blok hunian selama proses peninjauan berlangsung, pendengar, bahwa penerapan standarisasi kamar hunian ini diharapkan nantinya akan dapat menjadi contoh ya dalam menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertib, bersih, aman, dan layak bagi warga binaan. Kondisi hunian yang dikelola dengan baik juga diharapkan akan bisa mendukung pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan secara optimal. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan akan lagu-lagu dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpus ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone itu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata kelola pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Aliat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
19: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelum

0: implementasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3, dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda, teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Bergara saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamunya ada Gary Herb, drummer Sejuta Band.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya. Ah,
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagaskara, Yopi Enono lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagaskara dan Yopi Enono kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Pak. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Nenek saya, di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik. Itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh,
1: 2019. Okay. Ya.
0: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kalau ini kan Jadi pemain drummer dari Bu Ben. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benny Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ingin mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutama Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau gak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Di mana?
0: Bang Gerita, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu. Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong, salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang

0: sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
0: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
2: Pernah kok, iya pernah.
0: Oh iya lagu apa ya Gary ya? Lali aku.
1: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
2: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
0: Halo.
1: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
0: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
1: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawat ya, udah sampai.
1: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat hari ini, kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
0: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
0: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
2: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus. Karena
3: jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
1: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria. Ya,
0: tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya,
0: Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Ya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
1: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
3: banyak.
0: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
0: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan
0: bisa kirim
1: voice note
0: chat aja.
1: Oke, karena
0: dipakai bintang tamu.
1: Dipakai bintang tamu. Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif. Ya. Atau gimana?
0: Oh ya,
1: karena katanya udah lama menghilang.
0: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
1: Gitu ya.
0: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Amin. Gimana?
2: Kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
0: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
0: Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
2: Aku gak bisa nyanyi. Nyanyi.
1: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
1: Oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni. Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
1: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Jom dengerin Ciguria, tetap sehat. Salam sehat untuk Ciguria. Jangan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas.

0: Saya tu mas tuh ikutan mawar,
1: bilang
0: itu loh.
2: Kenapa?
0: Sehat, sukses, baik-baik ya,
1: pilihannya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah mas.
2: Terus pertanyaan buat Bang Gary Horp ini apa?
0: Oh, nanti dulu ada sendiri rilisnya nanti ada.
2: Oh, cek suwe-suwe sama yang dihentai di wong ake atau no?
1: Mas, ini bukan siaran bahasa Jawa.
2: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
0: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe katong lebih ya.
2: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas, ada
0: Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Ya, salam sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
0: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas JGJ

0: terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
0: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wes.
1: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat
2: baik.
1: Pak Ahmad.
3: Ya, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
3: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
3: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
1: Silakan.
2: Boleh, silakan, Mas.
3: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
0: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
1: Okay.
0: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke.
2: Iya.
0: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya setiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Oke. Okay.
0: Main musik apa pokoknya saya senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Iya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga diri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
4: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh ya, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
4: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga itu bisa bahasa Sunda.
4: Bahasa ibu nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
0: Mangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
4: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing ya. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
4: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
1: pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
1: tiga
4: pagi
1: kali, ya.
4: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
4: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
1: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai
2: bikin
1: kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
4: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
4: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak
2: sama-sama
1: Teteh.
2: Hanupis.
1: Wup, langsung
2: Hanupis diputus. Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gerry?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gerry?
0: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
0: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
1: Gerry. Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gerry.
5: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
5: Kakak Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
2: Bung.
1: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
5: Enggak semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong, masih anak muda DG.
1: Oke.
5: Mungkin Bang Gerry tuh. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam,
1: Susi.
5: Iya, bukan ibu
1: ya,
5: tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu. Mungkin ya, oke.
5: Iya, Bu. Bunya harus di apa ditarik gitu, Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam, Susi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Gerry, pun kabar?
0: Kabar baik.
5: Ya bagiannya sepertinya Bang Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gerry.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Gerry. Iya, Mbak Ayu suaranya enggak kedengaran.
5: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
5: Siapa namanya Kak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gerry.
1: Okay.
5: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
5: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
5: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan ke Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
5: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gerry bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gerry?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Gerry. Ya, silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
0: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gerry.
1: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo, Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya, album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih, Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Primordial Dance. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat.
1: Mas Kailing.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada Gary. Dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser ya, begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar gitu Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya, sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 terus saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau nggak mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Ya. 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke, bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di

0: Di Jakarta bersama saya Andi Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811-7972-7912 atau di WhatsApp, itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Andre Satria, apa kabar?
0: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
0: Iya ya.
1: Tidak hujan di Bogor.
0: Kangen kita sama hujan nih.
1: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
0: Iya.
1: Itu, tapi hari ini haredang euy.
0: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin untuk menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
1: Ini tahun berapa Mas Andi?
0: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
1: Oh, 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
0: siapa nih?
1: Harvey Malholo bisa ya?
0: Bisa, dengan judulnya
1: Selamat Datang Cinta ada?
0: Selamat Datang Cinta, sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas, okay, disiapkan good untuk Bung Brandy.
1: Kalau Mas Andes luar biasa.
0: Terima kasih Bung Brandy.
1: Okay.
0: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
1: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
0: Siap.
1: Widi dengan
0: Faiz.
1: Satu lagi siapa Mas Andes?
0: Faiz
1: ya, iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
0: ya,
1: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
0: Betul.
1: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
0: Betul.
1: Dan di luar sana Puja yang ada di pintu nih ya.
0: Lalu, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
0: Amin.
1: Itu aja Mas Andes.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Andes.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
0: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
2: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
2: You Are.
0: Judulnya maaf? You Are.
2: Judulnya You Are.
0: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
2: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
0: iya,
2: hanya satu jam ke depan.
0: Betul.
2: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
0: Bung siap.
2: Brandy ya.
0: Iya.
2: Jadi kompor nih.
0: Udah diwakili tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
0: Iya.
2: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
0: Ih, mantap.
2: Demikian Bung Andes.
0: Siap, Bung Rey.
2: Widi sama Pis, selamat bertugas juga ya.
0: Ah, terima kasih.
2: Semangat.
0: Siap. Jempol katanya, ya, melihatkan jempolnya juga. Siap.
2: Siap.
0: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Belina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Menelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kata sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
3: Masih semangat ya.
0: Masih dong. Lagi. Betul.
3: 2 jam ke depan ya.
0: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
3: Setelah sekian lama.
0: Alhamdulillah. Iya. Akhirnya.
3: Oh, luar biasa.
0: Betul.
3: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang iya, satu itu luar biasa.
0: Betul. Enggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
3: Iya,
0: kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini, silakan.
3: Coba dari MLTR with Someday
0: dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday ada disiapkan untuk ada? Teh Dinda. Ada, Teh.
3: Oke, terima baik. Kasih banyak Andes.
0: Sama-sama ya. Tentunya.
3: Widi Faiz, selamat malam Pak Is Widi, selamat malam.
0: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
3: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Pak Is Widi ya, 1 jam ke depan.
0: Betul.
3: Kalau Andes 2 jam ke depan ya,
0: iya,
3: hati-hati ya.
0: Iya katanya jempol.
3: Tadi Tete sempat telepon Faiz yang terima.
0: Oh iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya, Teh, ruang rindu.
3: Iya, betul, betul sekali.
0: Siap.
3: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke ruang rindu berjaringan nih.
0: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh tapi Indonesia
3: enggak sempat dengar.
0: Betul. Gitu
3: ya,
0: Teh.
3: Ya, dicoba lagi.
0: Semoga berhasil nanti.
3: Biasanya gini, line telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
0: Oh.
3: Dia bersahabat.
0: Iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
3: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor ya. Oh ya, biasanya gitu biasanya.
0: Boleh dicoba ya, boleh dicoba, Teh.
3: Boleh dicoba itu tips. Betul. Tip supaya dapat di ruang rindu nasional tuh seperti itu.
0: Betul.
3: Biasanya gitu.
0: Semoga juga. Yang
3: telepon juga punya perasaan.
0: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
3: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin
0: iya,
3: lagi bisa lagi
0: biasanya
3: mau
0: gitu.
3: Ya.
0: Siap.
3: Coba ya Bung Brandy.
0: Coba
3: ya,
0: dicoba Bung Brandy, Bang Rey. Siap.
3: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta ruang rindu Pro 1 di Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
0: Betul.
3: Pertemuan tuh. Mm-mm. Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
0: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
3: Kumpul.
0: Betul.
3: Biar ini biar apa nama?
0: Guyub, biar juga
3: jumpa darat.
0: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Iya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan, tentunya.
3: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
0: Amin.
3: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Ketumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
0: Iya, belum tadi.
3: Terus ada Mbak Atin ya di Cipayung,
0: iya.
3: Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
0: Siap.
3: Sepertinya dari saya cukup dulu. Andi ya. Satria, baik. Faiz dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Tuh Andi Satria.
0: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
4: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah. Bung Benny, ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
4: Dari Heart Alone.
0: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
4: sendirian kan, ada Pos 1 Jakarta.
0: Itu dia, ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart, serasa ditemani juga ya Bung Benny. Siap?
4: Ya, benar.
0: Disiapkan ya. Bung Benny Alone dari Heart.
4: Oke, kita menyapa ya.
0: Silakan.
4: Mas Satria yang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Baik.
4: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, iya. Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
0: Baik.
4: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Baik. Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan Betul. Nasional. Aku juga sempat gabung tadi
0: iya,
4: Mas Anet, ya.
0: Di awal iya, lagi
4: dengar ya.
0: Benar-benar ya, dengar.
4: Itu aja ya Mas Anet.
0: Baik.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung di 0811 7972 7912.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: dibenerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Yang, kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Gagar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
7: Anak tidak tahu berterima kasih.
6: Dan kena sasaran papa.
7: Kamu juga.
6: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 3 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan bakau hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Namun kita juga tentunya akan awali perjumpaan kita pada hari ini dengan mendengarkan kajian Islami Dialog Mutiara Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 6 pagi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema terkait penghalang dalam ketaatan kepada Allah bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini mari kita dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat surat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia kembali menemani Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi sampai nanti jam 6 pagi. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan dengan topik penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Bicara terkait dengan ketaatan, tentunya sebagai seorang muslim kita memang harus selalu taat kepada Allah. Tapi dalam menjalankannya sering sekali ada berbagai hambatan. Mulai dari ada rasa malas, ada hawa nafsu, kesibukan dunia, lingkungan, dan godaan setan. Lalu apa saja yang jadi penghalang ketaatan kita dan bagaimana pula cara kita untuk mengatasinya? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Sumarlan yang sudah terhubung melalui line telepon kali ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Badan sehat juga ya. Alhamdulillah, insyaallah sehat Ustadz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga pastinya kita akan bertanya, berdiskusi nanti, minta Ustadz untuk sharing ilmunya juga. Ini terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Tadi sempat saya singgung di awal Ustadz, memang ya kita inginnya pasti sebagai seorang muslim-muslimah selalu berada dalam ketaatan. Tapi dalam dunia ini memang banyak sekali godaannya Ustadz. Kadangkala kita tidak luput dari kehilafan, tapi kita juga punya niat untuk terus memperbaiki diri. Lantas bagaimana tentunya caranya kita ya Ustadz untuk mengetahui penghalang tersebut dan bagaimana pula cara kita mengatasinya? Nah, sebelum kita buka untuk diskusi kali ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amir musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaAllah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur pada Allah pagi ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ketaatan insyaAllah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seseorang hendak melakukan ketaatan kepada Allah, akan senantiasa ada ya penghalang yang menghalangi seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara atau bincang-bincang faktor-faktor atau penyebab-penyebab orang yang terhalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Dian di awal tadi, ada orang keinginan untuk melaksanakan ketaatan tapi ya ada rasa malas, kemudian godaan setan. Ya, dua itu sebenarnya penyebabnya. Ya, jadi ada dua penyebab yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Pertama secara internal, ya. Apa secara eksternal? Eksternal itu dari luar, itu jelas ya, dari faktor beliau nyatakan dari setan ya. Iblis sebenarnya yang pertama kali mengikrarkan dirinya ya, membuat sebuah pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Qala rabbi bima awaitani la uzainalahum fil ardi wa la uwiyanahum ajma'in ila min ibadika min humul mukhlasin. Ya Rabb, ni iblis, Allah berfirman memberitahu kepada kita semua bahwa iblis telah menyatakan di hadapan Allah, ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan manusia, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua ila min ibadika min humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Ini faktor eksternal, ya, penghalang seorang untuk taat kepada Allah adalah faktor iblis yang kemudian dibantu oleh bala tentaranya berupa setan-setan, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Nah, sebenarnya iblis itu, Mbak Dian dan para pendengar, sebenarnya nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Tapi iblis itu dan setan-setan itu memanfaatkan potensi fujur atau keburukan yang ada pada diri manusia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh syahwat dan subhat dua ini. Ya, syahwat atau hawa nafsu dan subhat ini yang menjadi penghalang manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi iblis memanfaatkan potensi buruk yang ada dalam diri manusia, itu yang akan menghalangi manusia itu pada ketaatan. Yang pertama adalah sifat fasik, ya, fasik atau merusak. Apa sih fasik itu? Allah berfirman tentang definisi fasik dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu, Mbak Dian, para pendengar, adalah orang yang gak pernah ingat Allah, gak pernah berzikir kepada Allah. Yang ada dalam benak pikirannya itu adalah masalah dunia terus. Habis-habisan waktunya untuk berpikir masalah dunia. Ini sifat fasik. Kalau orang sudah gak pernah ingat akan kematian, gak ingat akan masa depan hidupnya di akhirat, itu akan terhalang baginya untuk taat kepada Allah. Yang terpikir bagaimana dunia, dunia, dunia terus. Nah ini penyakit ini disebabkan oleh syahwat atau hawa nafsu. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh syahwat itu sombong. Ya. Al-kibr, sombong. Apa itu sombong? Kalau kata Rasulullah SAW, Santa Rasulullah menyatakan al-kibr itu batarul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran, meremeh orang lain. Dan dua sifat. Ini sifat yang ditunggu oleh syahwat juga, hawa nafsu ini. Kalau dalam diri seseorang itu ada sifat sombong tadi. Apa itu? Menolak kebenaran, diajak pada ketaatan, gak mau, kemudian alhamdulillah meremehkan orang lain. Nah, itu penyakit itu sudah menghalangi dia dari ketaatan. Contohnya siapa? Contohnya iblis ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis itu enggak mau menerima melaksanakan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam, itu sifat sombong. Kemudian ditanya oleh Allah, "Qala ma man'aka ala tasjuda itamartu?" "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam, wahai iblis? Kata Allah, dia menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Aku akan dari api sedangkan kau diciptakan dari tanah." Nah itu sifat sombong itu, sudah menolak perintah, kemudian meremehkan orang lain, meremehkan bahwa Adam itu lebih buruk darinya, atau dia merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, jadi pertama sifat fasik, yang kedua sifat sombong yang ditimbulkan oleh syahwat, dan yang ketiga adalah zolim atau aniaya. Kalau Al-Quran banyak menyebut kata zolim itu dalam definisinya adalah syirik ya. Inna syirka la zulmun azim, sehingga kesyirikan itulah kezoliman yang besar. Jadi kesama di dalam hati manusia itu ada kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan sekecil apapun itu akan menjadi penghalang. Jadi kesyirikan itu menjadi penghalang antara dia dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat atau hawa nafsu ini yang akan menghalangi orang dari ketaatan adalah dusta, orang-orang yang suka berbohong. Jadi pembohong itu payah diajak pada taat pada Allah. Payah pembohong itu. Ya kenapa? Pembohong itu dibenci betul oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi pembohong, pendusta itu sangat dibenci oleh Allah. Makanya kebohongan itu, orang-orang yang suka bohong itu enggak bakalan dia untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan baik, ya. Jadi pertama tadi fast, yang kedua sombong, yang ketiga zolim atau kesyirikan, dan yang ketiga, yang keempat adalah dusta atau banyak berbohong ini. Dan yang terakhir, yang keempat yang ditimbulkan oleh hawa nafsu adalah sifat atau perbuatan maksiat, orang yang suka berbuat maksiat. Ketika orang berbuat dosa, banyak melakukan dosa, maka Allah akan kenakan titik di hatinya, itu ron namanya, ya ron, noktah, titik hitam. Kalau dia bertambah lagi, maka akan berubahlah nokta itu makin banyak, jadi dia ron. Ron itu warna hitam. Maka hatinya sudah tertutup oleh warna hitam. Kalla bal rona ala kulubihim makam yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya apa yang dia lakukan itu hanya akan menutup hati mereka, mensegel. Yaitu di Quran surat Al-Mutaffifin 14 itu. Jadi orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa itu akan menutup hatinya sehingga sulit baginya hidayah masuk dan sulit keburukan keluar dari hatinya. Itu penyakit yang ditimbulkan oleh syahwat. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan oleh kebodohan ini, ketidaktahuan, ketidakberpengetahuan atau bahil, bodoh. Orang bodoh ini punya sifat-sifat, pertama ragu, ya, ragu akan kebenaran. Namanya nggak tahu. Orang yang ada itu penuh keraguan. Dan yang berikutnya, yang akhir, sifat yang ditimbulkan oleh kebodohan itu adalah lalai, ghoflah, lalai. Di Quran surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat ke-179 Allah firmankan, "Walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun." Dan sungguh akan kami neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, bagi mereka yang punya hati tidak bisa memahami, bagi mereka punya mata tidak bisa melihat, bagi mereka punya telinga enggak bisa mendengar, mereka itu seperti binatang ternak, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang goblah. Orang lalai itu orang yang, mohon maaf kalau bahasa-bahasa ada itu, dungu ya, apa maaf, dungu. Dungu itu dia nggak bisa dikasih nasihat. Kasih nasihat, nggak kasih nasihat, bisa. Itu orang-orang lalai. Itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti. Itu nggak ngerti tentang kebenaran dan keburukan. Itu yang ditimbulkan oleh kebodohan. Jadi ada dua, Mbak Dian dan para pendengar, yang ditimbulkan oleh apa yang menjadikan seorang itu terhalang dari ketaatan adalah ditimbulkan oleh syahwat, hawa nafsu. Yang kedua adalah kebodohan. Nah, cara mengobatinya, kalau ditimbulkan oleh hawa nafsu itu dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kebodohan itu akan dihilangkan dengan ilmu pengetahuan atau belajar. Dua itu, belajar dan sungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh nggak belajar nggak jadi. Orang belajar nggak sungguh-sungguh juga nggak jadi. Dua itu yang menjadi pengobat penyakit yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Mungkin itu Mbak Dian sekilas pengantar sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan pagi ini pas jam 5:30. Silakan untuk didiskusikan.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa nih, menarik sekali ya tema kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Dan ada salah satu bisa dibilang ini fun fact bahasanya anak zaman sekarang gitu ya Ustadz. Ternyata kalau kita bisa bilang penghalang itu kan salah satunya kan memang godaan iblis. Yang harus kita tahu ternyata iblis itu gak punya power yang gak lebih punya, daripada kita ya Ustadz ya.
1: Gak punya, lemah iblis itu.
0: Lemah, tapi mereka memanfaatkan potensi negatif potensi dari keburukan kita. Astagfirullahalazim. Jadi seharusnya kita ini justru tidak boleh takut, tidak boleh juga merasa gampang terperdaya ya Ustadz seharusnya. Yeah. Karena justru kita punya power lebih daripada iblis dan kita yang harus bisa mengendalikan diri supaya power kita ini juga jangan lebih lemah daripada iblis sehingganya tergoda itu tadi. Masya Allah Ustadz, baik. Sepertinya sudah banyak nih yang ikutan ingin bergabung bersama kita untuk berdiskusi. Kita buka dulu line teleponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung dengan penelpon kita pada hari ini di 0721-269720. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
0: Baik, silahkan Bapak, kita bicara terkait penghalang dalam ketaatan kepada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya?
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi ada judulnya pembohong itu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz, sekarang kan maaf-maaf ya seprojim ya, itu pemimpin kita pembohong dan dibela sama orang-orang yang tidak ngerti itu gimana hukumnya Pak Ustadz. Itu jelas ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan tanggapannya.
1: Jadi seseorang yang melakukan kebohongan itu akan dicap oleh Allah, akan dicap sebagai seorang pembohong. Dan pasti itu, pembohong itu. Pertama tadi ya, saya bacakan ayatnya tadi di Quran surat As-Saff ayat 2 yang 2 dan 3. Ya, As-Saff ayat 2 dan 3. Jadi surat yang ke-61 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi lain apa yang dia katakan, enggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, apa pekerjaannya, perbuatannya itu enggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini sang pembohong. Itu ternyata itu Allah benci banget dengan orang yang sangat yang pembohong itu. Dan setiap pembohong itu akan dicap sebagai seorang pembohong. Contoh misalnya, mohon maaf ini enggak misalnya kita bohong pada seorang, besoknya walaupun kita berbicara tentang benar sekalipun Allah enggak akan percaya gitu. Itu jadi pembohong, sekali saja dia berbohong maka akan dicap, akan di apa, akan bahasanya apa ya, dicap itu akan dianggap sebagai pembohong seterusnya walaupun dia nantinya bicara tentang kebenaran. Jadi tertutup ya, orang-orang pembohong itu tertutup kesempatan baginya untuk apa bahasanya, untuk melakukan satu hal meyakinkan seorang itu sulit. Kenapa? Ini pentingnya kita menjaga kejujuran, dan itu menjadi sifat Rasul ya. Sifat Rasul adalah jujur, siddiq, benar ya, jujur, siddiq. Nah, itu jadi hamba Allah ya, ini kita harus berhati-hati betul ya, jangan sampai kita melakukan satu kebohongan sekecil apapun, karena setiap kali kita melakukan kebohongan untuk berikutnya orang nggak akan percaya, orang nggak akan percaya ya. Itu padahal sekali saja kita berbohong, walaupun banyak kali kita melakukan kebaikan, orang sudah tidak akan percaya. Inilah buruknya sifat bohong itu. Allah alam gitu Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, apakah memang bisa dibilang pembohong ini bisa disamakan dengan munafik Ustadz?
1: Itu salah satu kata Rasulullah SAW. Ayat itu munafikus salasun, iza hadasa kadiba wa ida wa ada ahlafa wa ida tumina zona. Lengkapnya sudah tiga nih ciri munafik itu. Ciri munafik kata Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama, kalau berkata dia bohong. Ya, kalau berkata dia bohong. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah, ini bisa, na'udzubillah, semua kita pemimpin, semakin besar kepemimpinan kita, semakin besar tanggung jawabannya, dan semakin besar di hadapan Allah nanti dosa dan siksanya. Jadi ciri munafik itu tiga. Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Contoh tadi dikatakan hamba Allah tadi, pemimpin-pemimpin kita, na'udzubillah min dzalik. Pemimpin itu kalau seandainya adil, itu nanti surganya paling tinggi di hadapan Allah. Tetapi ketika dia zalim ya, dengan melakukan tiga ciri munafik tadi itu, na'udzubillah, siksanya itu dia bertanggung jawab. Misalnya di Indonesia ini ada berapa? 280 juta. Dia akan sama saja menzalimi 280 juta manusia, na'udzubillah min dzalik. Kebohongannya, kemudian janji-janji yang dia tidak ingkar, yang tidak ditepati, kemudian amanah yang dipikulnya itu, na'udzubillah min dzalik, itu besarnya. Walaupun dia ada di dalam hadis lain, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia mengklaim dirinya Islam, walaupun dia berpuasa, jadi walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun mengklaim dirinya orang Islam, tapi kalau ada kebohongan padanya, itu termasuk tanda daripada orang-orang munafik, na'udzubillah min dzalik. Begitu Mbak Dian, Allah Allah.
0: Oke, makasih Ustaz untuk penjelasannya. Ini merinding ya dengernya. Tapi sebenarnya saat memang amanah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah seperti Ustaz bilang tadi, surganya luar biasa begitu ya Ustaz ya. Dan
1: saya tambahkan dikit tadi, saya tambahkan dikit ini penting banget. Kata Rasulullah SAW, ada empat hal yang kalau kamu miliki maka kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia dan seisinya. Apa itu? Yang pertama, kamu jadi orang yang amanah. Yang kedua, jadi orang yang jujur. Kan gak bohong nih. Dan yang ketiga, kamu berakhlak baik. Yang keempat, kamu tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Empat hal itu kalau kamu miliki, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Jadi pertama, amanah, jujur, nggak bohong. Yang ketiga, akhlaknya baik. Dan yang keempat, dia nggak mau hal-hal yang haram. Itu kalau kita miliki empat hal itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah. Luar biasa itu.
0: Ya. Ini kuncian hidup juga ya Ustadz. Luar biasa. Ya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
0: Boleh diulangi namanya Bapak?
3: Ahmad Irwan Bandung.
0: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung. Masya Allah, jauh ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Bandar Lampung. Silakan Pak, kita sedang berdiskusi setiap pagi terkait dengan penghalang dalam ketaatan pada Allah bersama Ustadz Sumarlan. Pertanyaannya bagaimana Pak?
3: Tadi sedikit terlintas masalah hidup godaan kan di sini ya. Memang setiap dalam hidup itu selalu banyak godaan, terutama godaan iman di sini ya. Beginilah, kenapa kan sudah dijuluki bahwa ini yang saya rasakan lah, godaan itu yang paling berat Pak, godaan iman wanita, karena tidak salah kalau ujian laki-laki pada umumnya sudah punya harta, tahta dan wanita. Nah seperti begini, yang disarankan begini, kenapa kan wanita itu lebih mulia kepada Allah, jadi kan sebagai perempuan, memang betul tidak sedikit ya Pak ya, jabatan jatuh karena wanita. Saya juga perjalanan hidup memang seperti itu, ketika saya ekonomi masih mapan, hancur lebur karena wanita. Itu godaan, tapi sekarang sudah lain lagi. Bukan sekarang Ahmad Irwan yang dulu, tapi Ahmad Irwan yang sekarang. Nah bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaannya dari Bapak Irwan di Bandung terkait dengan godaan keimanan, harta tata wanita. Begitu Ustaz, silahkan.
1: Ya, baik. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu aitraku ayakulu amanu wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim faya'lamuna alladziina shadaqu wa la'anna kadzdzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji oleh Allah? Ini. Dan sungguh kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka dan Allah pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta tentang keimanannya. Jadi apakah manusia itu akan mengatakan dengan dibiarkan dengan mengatakan aku telah beriman? Jadi enggak bisa orang itu hanya mengklaim dirinya mengaku beriman padahal belum diuji. Nah, ujian itulah Mbak Dian dan Mbak Sadiq. Ujian itulah yang akan membuktikan apakah kita benar imannya atau kita apakah kita dusta dari keimanan kita itu. Jadi memang itulah ya, manusia itu memang akan senantiasa diuji ya, dan ujian itu akan membuktikan apakah dia benar imannya atau dia pembohong. Dan ujian itu kadang banyak orang berpikir namanya ujian itu berupa kesedihan, kesusahan. Ternyata ujian yang paling berat itu adalah berupa kesenangan ya. Unik betul kehidupan orang yang beriman itu, kata Rasulullah, kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Dua itu, dan kesabaran itu sebenarnya ada pada dua hal tadi. Yang pertama ketika diberikan kenikmatan berupa cobaan yang beliau katakan tadi, harta, tahta dan wanita. Betul. Wanita itu, Mbak Dian, mohon maaf, wanita itu adalah godaan yang paling berat di hadapan seorang laki-laki. Ya, Rasul katakan itu, tidak ada sepeninggalku godaan yang paling berat kecuali si rambut panjang, kata Rasulullah. Rambut panjang ternyata wanita. Banyak sekali orang-orang yang tergoda oleh wanita ini, kemudian menghancurkan karirnya dan sebagainya. Jadi itu jawabannya, itu bisa nanti dibaca tadi siapa di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ternyata nggak cukup manusia itu hanya mengklaim, mengaku dirinya beriman tanpa diuji. Dan dengan ujian itulah Allah akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang itu iman benar atau hanya dusta atau pembohong. Wallahualam, Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi memang ya kita tidak bisa hanya sekedar mengucap di lisan saja begitu. Ya, bahkan ya, memang kita dalam kehidupan. Masya Allah, sehingga kita bisa lebih berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kalaupun memang kita sedang dalam ujian begitu. Baik, selanjutnya juga sudah ada yang ikut bertanya, kali ini kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum terhubung ya. Kita undang kembali tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari WhatsApp ya Ustadz ya, dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya pernah dengar seperti ini, apabila kita telah mengetahui sesuatu, maka kita harus merealisasikannya. Nah, bagaimana Ustadz jika memang kita belum mengetahui hal itu, atau justru menghindari tahu supaya tidak berdosa jika tidak melakukannya? Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya? Silakan.
1: Baik. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Jadi enggak ada alasan orang itu enggak menuntut ilmu. Allah enggak akan mengazab satu kaum sebelum diutus seorang rasul, dan rasul itu sudah diutus lengkap sudah. Rasul terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mempelajari tentang kebaikan dan keburukan atau agama ini. Jadi wajib bagi seorang itu untuk mengetahui tentang kebaikan dan keburukan yang untuk dijadikan sebagai standar dalam kehidupannya nanti. Maka apakah wajib ketika seorang itu mengetahui kemudian dia mengamalkan? Ya, wajib hukumnya dia mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia ketahui. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu bohong. Amal tanpa ilmu itu sesat. Ya, ilmu tanpa amal bohong. Ya, cuman pintar tapi nggak pernah ada buktinya. Sedangkan beramal tanpa ilmu sesat. Nah, itu dua itu nggak bisa itu harus kita pahami betul. Nah, apakah kita perlu menghindarkan diri, nggak tahu ini litik itu apa, supaya kita terbebas dari kewajiban? Nah, ini orang ini apa namanya, pakai punya abu was apa namanya sih, wajib nggak baik lah. Wajib menuntut itu wajib ya, jadi wajib. Hanya saja kita memang dalam melaksanakan kewajiban itu semampunya itu artinya semaksimal mungkin, bukan semaunya. Kalau ini tadi selaunya namanya. ya. Beda. Kalau melaksanakan kewajiban itu semampunya, artinya semaksimal mungkin. Kalau meninggalkan larangan itu sepenuhnya tanpa terkecuali. Dan sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengetahui tentang baik dan buruk setelah diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak mau tahu nanti. Wah, aku nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak belajar bahasa kita begitu? Jadi begitu Mbak Dian. Jadi Allah nggak mau tahu. Orang kenapa orang sampai saya nggak tahu, saya nggak bisa cara sholat, saya nggak bisa apa ilmu ini, itu sudah nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi alasan begitu ya Ustaz?
1: Nggak ada lagi alasan. Ya, gak ada, jadi nggak ada alasan lagi. Mas Rio tadi ya?
0: Iya betul.
1: Dekat ini sama saya di pramuka saya.
0: Menarik ini Ustaz. Memang di banyak besi. Sekarang kan kita di era digital nampaknya sudah banyak sekali ya Ustaz ya. Gampang mendapatkan informasi walaupun tetap harus kita kulik ini benar nggak gitu kan. Ya ilmunya ini udah sesuai belum gitu. Tapi kalau misalnya kita, aduh jangan deh saya belum pengen tahu dulu. Nanti saya nggak bisa realisasiin, saya dosa lagi gitu Ustaz. Kadang-kadang mungkin kita dalam kehidupan ketakutan gitu ya. Oke, baik Ustaz, sudah ada yang ikut bergabung kembali nih di line telepon kita ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Surandi Kota Sepang.
0: Bapak Surandi di Kota Sepang. Bapak, kita sedang bersama dengan Ustaz Sumarlan bicara terkait dengan penghalang dalam ketaatan kepada Allah. Silakan pertanyaannya Bapak Surandi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nampaknya seru sekali ini.
0: Masya Allah.
4: Masalah penghalang saya kira sudah dari dulu, cuman gak separah sekarang. Apalagi sekarang ini sudah ada media yang sudah di depan mata, bahkan bisa kita kulik sendiri, kita kontrol sendiri, dan kita tinggal memilih. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah negara kita ini masih bisa bertahan kalau si pembohong semakin lama semakin bertambah, bahkan bohong itu benar, jujur itu salah, nggak aja Pak ya? Itu pertanyaan saya, karena ya jangankan kita bicara masalah penggede gitu, sesama tetangga pun bohong itu sudah menjadi jaburan gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surandi di Kota Sepang, silahkan tanggapannya Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Surandi di Kota Sepang. Sebenarnya begini ya, ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Yang kukhawatirkan terhadap kalian bukannya kemiskinan, tetapi justru dibukanya ya pintu-pintu kenikmatan di dunia ini. Itu yang menjadi beratnya godaan itu ketika terbukanya pintu-pintu kenikmatan di dunia ini. Itu justru godaan paling besar. Tapi kita nggak boleh berputus asa ya, karena dengan perkembangan teknologi yang majunya teknologi ini tergantung kita yang makainya. Misalnya dengan handphone segala macam ini bisa kita gunakan untuk dakwah. Jadi kalau orang baik dengan kemajuan teknologi ini akan semakin baik. Kalau orang mau buruk juga semakin buruk dengan teknologi ini. Ya, dengan kemajuan teknologi ini kalau orang mau jadi orang jujur, jadi orang baik, jadi pendakwah, jadi orang yang adil, itu sangat diberikan kemudahan dengan teknologi. Tapi ketika orang jadi buruk juga, apalagi sekarang mohon maaf kayak ada kemajuan teknologi seperti AI yang kita bisa lihat itu. Orang bisa memfitnah orang dengan suara yang sama, bisa gambarnya Mbak Dian, fotonya Mbak Dian, kemudian suaranya Mbak Dian bisa itu dibikin itu kemajuan teknologi itu. Jadi tergantung kita menggunakannya. Kemudian yang kedua tadi, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah dengan kondisi yang semacam ini. Janji Allah ya. Jadi ditanyakan apakah mungkin Indonesia ini akan bisa baik? Bisa. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Ya. Wallazi arsala rasulah bihuda waddinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk kebenaran berupa Islam ini. Agar supaya Allah mengataskan, memenangkan Islam di atas agama-agama lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Yakinlah Pak Surandi ya, yakin ya, kita yakin demi Allah bahwa kebenaran ini akan menang nantinya, pasti menang. Ya ini perjalanan dakwah saja sekarang ini. Gerbong dakwah ini akan meluncur menuju pada kemenangan dengan atau tanpa kita. Jadi janji Allah itu, gerbong kebenaran ini akan meluncur menuju pada kemenangan terus dengan atau tanpa kita. Kita ikut terlibat dalam perjuangan ya, gerbong dakwah akan menang, enggak ikut kita yang rugi. Gerbong dakwah akan menang. Dan tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat.
5: tanda-tanda kemenangan itu sudah dekat. Ketika keburukan, kebohongan itu orang sudah terang-terangan, disitulah sebenarnya kemenangan itu semakin dekat. Sedikit sebagai gambaran, Pak Serandi, dulu ketika saya sekolah sekitar tahun 98-an itu nggak ada, nyaris nggak ada perempuan-perempuan yang pakai jilbab, itu nyaris nggak ada. Sekarang ini Masya Allah, di mana-mana perempuan-perempuan itu pakai jilbab, kecuali orang yang bukan orang Islam. Sampai ke pantai, kondangan itu pakai, itulah tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Yakinlah bahwa kebenaran itu pasti nanti akan kemenangan, dan kejahatan, keburukan, kebohongan itu akan binasa nantinya. Tinggal nunggu waktu saja, Pak Serandi. Kemudian yang terakhir untuk Pak Serandi, apakah kita akan menemui kemenangan atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting kita bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Wallahualam, Mbak Dian.
0: Masya Allah, Ustadz ya. Jadi ini menjadi pemicu semangat kita, dan terus kita juga berhusnuzon terhadap apa yang kita perjuangkan begitu di dunia ini. Yeah. Tentunya gerbang dakwah ini akan selalu mengarah pada kemenangan. Tinggal kitanya mau ikutan juga berperan atau enggak.
5: Kalau nggak ikut rugi.
0: Kalau nggak ikut kita yang rugi. Kalau masalah gerbong kemenangan dakwahnya mah nggak ada masalah gitu, kita nggak ikut ya. Tapi kitanya yang rugi. Masya Allah. Baik Ustadz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali nih di line WhatsAppnya hamba Allah dari Pringsewu. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang suka mengada-ada omongan? Jadi kayak dibuat-buat omongannya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih.
5: Iya, jadi ya nggak perlulah kita itu mengharapkan penilaian dari orang yang membuat-buat segala macam itu orang-orang yang tidak jujur tadi, itu penuh kebohongan. Jangan kamu mencari-cari ridho manusia, karena begitu mudahnya, begitu cepatnya manusia itu melupakan ketika kita meninggal nanti. Begitu cepatnya orang itu melupakan kita. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, begitu cepatnya orang itu akan melupakan kita nanti. Kalau kita hanya mencari ridho manusia. Jadi orang yang
0: mengada-ada, Ustaz.
5: Mengada-ada, orang-orang yang mengada-ada menghiasi dirinya. Ya kita memang perlu baik. Ya dari kata-kata, dari tingkah laku itu kita perlu baik. Tapi nggak perlulah kita mengada-ada yang dalam rangka, jelas orang itu dalam rangka mencari keridoan manusia. Ya, memang validasi itu dibutuhkan, pengakuan itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran. Nanti kalau orang nggak percaya sama kita juga nggak baik juga. Tapi bukan dalam rangka mencari ridho manusia, karena begitu cepatnya nanti orang itu akan melupakan kita. Nanti setelah ini kayak kita semua akan lupa. Saya lupa dengan Mbak Dian. Jadi sebenarnya setelah kita ini Mbak Dian juga lupa. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, kan begitu Mbak Dian?
0: Betul.
5: Ya, jadi rugi kalau kita hanya mencari ridho manusia. Hanya semua itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Apalagi kalau kita mati nanti, kita masih hidup saja nanti setelah ini jam 7 Mbak Dian sudah nggak ingat sama saya nggak ingat sama Mbak Dian, sudah masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu Mbak Dian, Allah alam itu.
0: Masya Allah. Ya, jadi, iya, ini juga sangat relate dengan kehidupan saat ini ya Ustadz. Namanya juga terkadang tuh ada tuh kita di media sosial haus validasi gitu ya Ustadz bahasanya.
5: tapi dibutuhkan Mbak Dian, validasi dibutuhkan untuk kebaikan.
0: Dalam kebaikan.
5: Mbak Dian, kalau saya nggak dipercaya, Mbak Dian nggak mau undang saya.
0: Betul. Yang penting jangan mengada-ada atau bahkan hanya mencari ridho pada manusia. Kalau kita cuma mengharap pada manusia, kita kecewa Ustadz ya.
5: Kecewa, rugi. Nanti kita gampang dilupakan. Nanti bentar lagi kita saling melupakan. Kita sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi kita mati nanti gitu.
0: Baik Ustadz. Ini kita sudah ada pertanyaan terakhir dari penelpon kali ini. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
6: Kami Puro.
0: Oh Masya Allah, Mas Apin masuk loter terakhir nih.
6: Biasanya awal.
0: Iya kayaknya tadi lagi berjuang juga untuk gabung kayaknya ya. Silakan Mas Apin untuk pertanyaannya terkait dengan penghalang pada ketaatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alvin.
6: Kemudian Pak Sato Pak Ustadz ya, sukses sama CR Islam. Penghalang dalam ketaatan, contoh Pak Ustadz mohon maaf ya, Abraham, Namrud, Firaun, sama Korun. Dia mengakui bahwa tidak percaya apa ibaratnya terhalang dengan ketaatan. Dia tidak taat sama yang kuasa, Pak Ustadz. Memungkiri, artinya kebohongan itu kan dia menolak kebenaran, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, di zaman sekarang banyak orang yang berbohong, katanya kan. Berarti menolak kebenaran. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apa bedanya menolak kebenaran dengan berbohong? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Seperti yang tadi saya gambarkan tadi itu. Terima kasih, Pak Ustadz, ya. Badia, sehat selalu, sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Apin.
5: Yeah. Yang dikatakan apa si Korun, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua aku dapatkan karena apa, karena kehebatanku, karena ilmuku. Jadi Korun itu diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, harta yang berlimpah ruah, kita semua tahu. Dan apa katanya, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua adalah hasil daripada kehebatanku. Itu ciri daripada sifat sombong itu, ya, apa, merasa bahwa semua adalah hasil karyanya. Enggak tawadu, itu sombong itu. Itu menjadi penghalang betul orang itu dari ketaatan pada Allah. Makanya kita harus banyak bersyukur, ya, kata seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu juga diberikan oleh Allah karunia yang begitu luar biasa berupa sarana hidup. Itu apa kata beliau? Qala rabbi apa Nabi Sulaiman itu ini semua, ya, haza min fadli rabbi liwani ashkur am akfur, ini semua adalah pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi ada dua potret manusia, Mbak Dian, di Quran itu di apa itu Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat oleh Allah, haza min fadli rabbi liwani ashkur am akfur, ini semua pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Sedangkan Korun tadi itu diberikan nikmat yang banyak, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua adalah hasil daripada kehebatan. Itu contohnya, contoh daripada orang yang sombong dan orang yang tawadu. Dari Nabi Sulaiman orang yang tawadu, orang bersyukur. Korun adalah contoh orang yang sombong. Yang satu itu meningkatkan derajatnya di hadapan Allah, yang satu membuat dirinya rendah karena kesombongannya. Wallahu a'lam, itu jawabannya, Mbak Dian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz tentunya untuk diskusi hari ini yang Masya Allah ramai juga yang ikut bertanya. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus mencari tahu, ya Ustaz, untuk belajar, kemudian juga pastinya bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga ketaatan dan memperbaiki apa yang mungkin sempat lalai dalam diri kita. Dan Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz terkait dengan dialog kita pada hari ini, penghalang dalam ketaatan pada Allah. Silakan Ustadz.
5: Baik, penghalang itu ada dua, secara eksternal dari iblis dan bala tentarnya berupa setan-setan. Cara mengatasinya mudah. Allah kasih kita cara itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan mazhab aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, penghalang dari dalam diri kita berupa syahwat atau hawa nafsu itu kita bersungguh-sungguh untuk mengalahkan, ya, seperti sifat fasik, sombong, dusta dan sebagainya, itu bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu. Dan yang ketiga, kebodohan itu yang ada dalam diri kita juga, kebodohan itu cara menghilangkannya adalah, solusinya adalah belajar bersungguh-sungguh, ya, mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dan banyak-banyak belajar. Itulah insya Allah sebagai solusi, ya, dari hal-hal yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Mbak Dian.
0: Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ustadz. Masya Allah.

0: Allah, cara mengobati dan juga tentunya membuat kita bisa mengatasi penghalang dalam ketaatan ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar, tentunya itu menjadi cara kita untuk melawan syahwat atau hawa nafsu dan juga kebodohan yang memang ini menjadi sifat-sifat negatif yang dimanfaatkan itu tadi oleh iblis begitu ya Ustadz ya, untuk memperdaya kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz Sumarlan atas sharing pada hari ini dan semoga sehat selalu Ustadz, lancar juga untuk segala kegiatannya, dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik.
2: Terus mensosialisasikan ke masyarakat supaya melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius itu, karena mencegah itu tentu akan lebih baik gitu.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 3 September 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan berkala melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan lewat sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tenaga kesehatan dan kader puskesmas di lapangan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan berkala melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan lewat sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan tenaga kesehatan dan kader puskesmas di lapangan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan screening kesehatan secara berkala. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan sosialisasi menjadi strategi utama meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya edukasi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan tenaga kesehatan puskesmas menyampaikan informasi CKG melalui kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sosialisasi juga melibatkan kader kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan. Pemeriksaan secara berkala dinilai penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang lebih berat. Karena itu masyarakat diharapkan tidak menunggu sakit untuk memeriksa kondisi kesehatan.
2: Yang pertama tentu sosialisasi ya. Sosialisasi yang terus dilakukan oleh tenaga puskesmas ya. Lewat kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan-kegiatan layanan di masyarakat, lewat kader, terus mensosialisasikan ke masyarakat supaya melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius gitu, karena mencegah itu tentu akan lebih baik gitu. Dan kami juga minta bantu nih ke RRI untuk terus menyampaikan tentang CKG seperti itu.
1: Lebih lanjut pihaknya juga meminta dukungan Radio Republik Indonesia dalam memperluas penyampaian informasi mengenai CKG kepada masyarakat. Publikasi melalui media dinilai dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Melalui penguatan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan budaya hidup sehat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran yang berhasil dihimpun tim redaksi.
3: Saya Fajar. Bagus banget ada target percepatan begini. Ini bikin semua pihak bergerak, bukan cuma dinas kesehatan aja. Desa kami yang tadinya rawan sekarang sering disemprot dan dibersihkan bareng-bareng. Harusnya kan dari dulu gerak cepet kayak gini. Saya bangga kalau daerah kita mau kejar ketertinggalan ini dari kabupaten lain. Obat

0: obat-obatan dari puskesmas sekarang juga gampang dan gratis. Program pencegahan makin jelas dan gampang diikuti warga. Upaya ini bikin orang tua jadi lebih tenang pas melepas anak-anaknya ke sekolah. Di sekolah juga, petugas sering datang buat edukasi bahaya malaria.
1: Saya Mutia, jujur sosialisasi dari pemerintah masih terlalu formal dan membosankan. Banyak warga yang masih bingung bedain gejala malaria sama demam biasa. Kalau edukasinya enggak nyampe ke masyarakat bawah, ya susah mau tuntas. Penyemprotan nyamuk sering baru ada kalau udah ada kasus yang parah. Harusnya kalau pencegah dari awal, bukan pas angka kasus naik baru sibuk. Kita butuh aksi nyata yang konsisten tiap bulan, bukan cuman hangat-hangat tahi ayam.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, hingga kini daerah tersebut berstatus endemis sedang dan menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang belum memperoleh sertifikat eliminasi malaria. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung.
4: Kita Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan dari 15 kabupaten kota di Lampung yang sudah eliminasi malaria, Kabupaten Pesawaran masih menjadi satu-satunya daerah yang belum berhasil mencapai eliminasi malaria. Menurut Jihan, penyebab utama belum tuntasnya kasus malaria di Kabupaten Pesawaran karena keberadaan tambak yang sudah tidak berfungsi dan dibiarkan terbengkalai. Dia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi habitat ideal bagi nyamuk anopheles yang merupakan faktor penyebab malaria. Mestinya menurut Jihan, tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi dan terbengkalai tersebut dilakukan pengeringan secara berkala serta dikelola termasuk keberadaan ikan yang dapat memangsa jentik nyamuk. Jihan memastikan pemerintah menargetkan sebelum 2030 persoalan tersebut dapat dituntaskan dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3: Di Lampung, malaria itu dari 15 kabupaten kota yang sudah eliminasi, masih ada satu PR yaitu di Kabupaten Pesawaran yang belum eliminasi, masih jadi endemis malaria di Provinsi Lampung. Kita punya target untuk bisa menyelesaikan itu, paling tidak sebelum 2030 sebagaimana target nasional eliminasi malaria 2030. Hal yang mendasar menjadi permasalahan kenapa belum terurai masalah ini adalah hulunya, yaitu ada beberapa faktor yang memang menyebabkan nyamuk anopheles sebagai penyebab utama malaria itu. Habitatnya itu ada di tambak-tambak yang tidak fungsional di Kabupaten Pesawaran. Tambak-tambak yang sudah tidak beroperasi, terbengkalai, tidak ada intermittent untuk perawatan, misalnya dry intermittent atau pengeringan, dan tidak ada ikan-ikan yang memang organik di sana yang membunuh nyamuk dan sebagainya, sehingga itu jadi sarang. Kita nanti berharap ada langkah bersama dari Kabupaten Pesawaran di sebelah kami untuk bisa menuntaskan permasalahan di hulu tersebut.
4: Jihan Nurlela menambahkan, sejauh ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan malaria melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan alokasi anggaran pengendalian penyakit. Ia juga meminta Pemkab Pesawaran segera membentuk tim percepatan eliminasi malaria yang melibatkan berbagai unsur, termasuk dukungan dari jajaran TNI dan tenaga kesehatan, serta memperkuat strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T agar setiap kasus terdeteksi dan tertangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, Jihan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama di musim hujan, terkait upaya pencegahan gigitan nyamuk melalui penggunaan kelambu, fogging rutin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Pemprov menilai LPP RRI terus konsisten menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat mewakili Gubernur Lampung membuka RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung. Pemprov menegaskan penguatan daerah membutuhkan kerjasama erat bersama seluruh elemen masyarakat. Kehadiran RRI dinilai memberi kontribusi nyata dalam menyehatkan ruang informasi publik melalui penyajian berita terpercaya, edukasi, dan hiburan sehat. Keberadaan lembaga penyiaran publik ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Genjar Jationo, menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong royong lintas instansi di tengah era efisiensi saat ini.
6: Yang selama ini Pak Gubernur merasakan RRI sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Lampung. RRI terus hadir di tengah masyarakat, ikut menyehatkan ruang informasi publik dengan informasi, hiburan, dan edukasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Pemerintah hari ini bukan satu-satunya hero yang bisa mengakselerasi pembangunan tanpa melibatkan elemen masyarakat yang lain. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah selalu membangun trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu modal utama, dan RRI menjadi bagian penting dalam membangun trust publik kepada pemerintah.
5: Kolaborasi antar lembaga dipandang sebagai fondasi utama dalam menyukseskan agenda prioritas daerah. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak RRI beserta seluruh instansi vertikal untuk terus memperkuat konsolidasi dan menyebarkan semangat pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam mewujudkan kemajuan Lampung secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
7: LPP RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung, Rabu 2 September 2026. Kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti oleh puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung ini diisi oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Bank Indonesia, dan Bank Lampung. Seminar tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Destini Syarimianti, menjelaskan, pemerintah Provinsi Lampung fokus meningkatkan kualitas UMKM naik kelas, mulai dari memberikan pelatihan pemberian branding hingga mempromosikan produk di media sosial.
8: Yang kita fokuskan untuk sementara ini kan untuk meningkatkan UMKM naik kelas ya, terutama dengan peningkatan kualitas UMKM. Bukan hanya kualitas SDM-nya, tetapi juga kualitas hasil produksinya. Dan menuju UMKM naik kelas, seperti kita memberikan pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan pemberian branding, promotion, seperti menggunakan media-media sosial untuk mempromosikan produk-produk mereka. Karena itu salah satu bagian dari proses kita UMKM naik kelas. Paling utama kan kita pengen UMKM ini tidak hanya berjalan di tempat, tetapi bisa lebih mengangkasa. Maksudnya mengangkasa naik kelas ya. Naik kelas itu bukan berarti kita tidak memperhatikan segi-segi dari legalitas, tetapi memang harus diperhatikan dari segi legalitas, dari segi produksi, dari segi pemasaran dan sebagainya. Tadi sudah dibahas lebih lengkap. Jadi kita berharap kami berfokus pada peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan kualitas produksi dari UMKM itu juga.
7: Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Provinsi Lampung, Laode Muhammad Arif Akbar, mengatakan perkembangan UMKM di Provinsi Lampung cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya UMKM di bidang pangan yang cukup bisa diandalkan dalam membantu perekonomian Lampung dalam mengatasi inflasi atau lonjakan kebutuhan pangan khususnya pada hari besar keagamaan nasional.
9: UMKM Lampung ini sudah di level yang cukup oke, cukup baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Mungkin dinilai dari cukup banyak kegiatan-kegiatan business matching ekspor yang telah disepakati, juga dari sisi knowledge atau dari sisi wawasan konsumen gitu ya, yang melihat UMKM Lampung ini sudah cukup baik di market gitu, terutama dari sisi komoditas untuk makanan minuman olahannya. Nah, dari sisi UMKM untuk di bidang pangan juga tadi disebutkan bahwa beberapa UMKM komoditas pangan kita dari mulai beras, cabai merah itu sudah cukup bisa diandalkan dalam membantu perekonomian Lampung dalam mengatasi inflasi atau lonjakan kebutuhan pangan di khususnya di HKBP, Hari Besar Keagamaan itu ya.
7: Sementara itu Kepala RRI Bandar Lampung Perry Widodo menyebut UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu diperlukan dukungan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu mengembangkan produk serta memperluas pasar. Dalam seminar tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, mulai dari strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, hingga upaya memperluas pasar. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kehadiran ratusan pengunjung di ajang RRI Fest 2026 menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal yang berburu omzet sekaligus mengenalkan produk kulinernya ke pasar yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pecah banget, semoga aja tahun ini lebih pecah lagi, soalnya kayaknya pesertanya lebih banyak daripada tahun kemarin ya.
11: Ajang RRI Fest 2026 kembali menjadi wadah potensi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan serta mengenalkan produk kuliner kepada masyarakat luas. Salah satu pelaku usaha UMKM, Reza, mengatakan merasakan manfaat momentum tahunan dengan membuka stand kuliner yang menyajikan beragam jajanan favorit masyarakat. Menurutnya, berpartisipasi dalam RRI Fest merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Kehadiran ribuan pengunjung dari area festival menjadi kesempatan emas agar produk kuliner makin dikenal. Dirinya menjelaskan tahun 2026 menjadi kali kedua dalam berpartisipasi dalam pagelaran stand di festival RRI Fest 2026.
10: Jualannya ada telur gulung, sempol ayam, sama lumpia beef. Seru banget, soalnya ini udah tahun kedua ya kita ikut di sini. Tahun kemarin pecah banget. Semoga aja tahun ini lebih pecah lagi. Soalnya kayaknya pesertanya lebih banyak daripada tahun kemarin ya. Iya, kelihatannya lebih banyak sih dari tahun kemarin. Tahun kemarin aja udah rame, ini lebih rame lagi. Ya, semoga berjalan dengan sukses ya. Lebih sukses dari tahun kemarin. Rame, seru, pecah lah pokoknya.
11: Menurutnya tingkat kunjungan yang tinggi berbanding lurus dengan omset yang didapat. Reza berharap kegiatan seperti RRI Fest dapat terus konsisten digelar secara berkala sebagai bentuk dukungan yang nyata bagi tumbuh kembang sektor UMKM lokal. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati HUT ke-64, TVRI Lampung menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Memperingati hari ulang tahun ke-64, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI menggandeng Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI Lampung Rabu kemarin. Kepala TVRI Stasiun Lampung Muhammad Iksan mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 30 stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Ia menyebut gerakan pangan murah bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan menjadi salah satu upaya mendukung pengendalian laju inflasi daerah khususnya pada komoditas pangan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Komoditas yang disediakan meliputi beras sebanyak 1,5 ton, gula pasir sebanyak 300 kg, minyak goreng sebanyak 120 liter, dan telur ayam sebanyak 250 kg. Selain menyediakan pangan murah, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kehadiran bazar UMKM memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk kepada masyarakat.
13: Ini dalam rangka HUT TVRI tanggal 24 Agustus kemarin. Jadi serentak dilaksanakan bazar pangan murah ya, gerakan pangan murah yang dilakukan di TVRI nasional dan 30 stasiun penyiaran lainnya. Tujuannya ya untuk kebutuhan masyarakat saat ini. Mungkin kalau di Lampung ini mungkin terjadi inflasi ya, jadi kita melakukan bazar pengangguran itu membantu masyarakat, terutama masyarakat sekitar di Waiwi ini.
12: Dirinya berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dapat memperkuat sinergitas antara TVRI, pemerintah, dan berbagai pihak dalam menjaga keterjangkauan harga pangan. Melalui kegiatan ini, lanjut Iksan, TVRI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga berupaya menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpu Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Polsek Umpu Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi PTPN 7 Tulung Buyut Kalipapan, wilayah hukum Polsek Umpu Semenguk. Kapolsek AKP Tosira kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi saat musim kemarau dan kondisi cuaca panas. Dalam pelaksanaannya, Polsek Umpu Semenguk mendorong terbangunnya sinergitas antara Polri, pemerintah kampung, pihak perusahaan, aparat kewilayahan, serta elemen masyarakat. Koordinasi dilakukan hingga tingkat bawah dengan melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, aparatur kampung, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
15: Saya AKP Tosira, sama dengan lintas sektoral, kami siap dalam hal bekerjasama penanganan kebakaran karhutla, khususnya di wilayah Polsek Umpu Semenguk. Kemudian kami juga menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan, untuk kita sama-sama menjaga, karena ini masih musim kemarau, menjaga untuk tidak terjadi kebakaran terhadap lahan-lahan dan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun perkebunan. Ini untuk kebaikan kita bersama.
14: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpu Semenguk menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, karhutla bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 menerima 27 pengaduan pemutusan hubungan kerja. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
16: Di bidang tenaga kerja, Provinsi Lampung menempati peringkat kelima nasional sebagai daerah pengirim pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan data jumlah total warga Lampung yang tercatat sebagai pekerja migran Indonesia mencapai 300 ribu pekerja. Secara akumulatif, Lampung berada di posisi kelima provinsi terbanyak pengirim pekerja migran Indonesia, dengan negara tujuan Taiwan lebih dari 136 ribu orang, mayoritas pada sektor informal, dan terbanyak di Kabupaten Lampung Timur. Bahkan pada periode 2024-2026, BP3M mencatat 52.949 warga Lampung yang berangkat bekerja di luar negeri. Sementara menyangkut persoalan pemutusan hubungan kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nampitu mengatakan, hingga bulan Agustus telah menerima 27 kasus pengaduan pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, meskipun kasus PHK ini belum mengkhawatirkan, Dinas Tenaga Kerja terus mendorong untuk penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Agustus 2026, terdapat 30 ribu orang yang telah terserap di lapangan kerja.
17: Secara nasional kemarin sempat terpublis cukup besar ya pemutusan hubungan kerja, tapi yang terlaporkan di Dinas Tenaga Kerja Lampung itu lebih kurang 27 laporan ya. Tapi terkait dengan PHK ini di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Nah, upaya yang kita lakukan diantaranya adalah meningkatkan kompetensi SDM.
16: Pemerintah provinsi akan terus berupaya menaikkan kemampuan tenaga kerja Lampung, sehingga tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun harus meningkat di bidang teknologi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
2: FOBI Lampung masa bakti 2026-2030 resmi dilantik pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Momentum tersebut diharapkan mampu meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga Barongsai Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Pengurus Besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau PB FOBI resmi melantik pengurus Provinsi FOBI Lampung masa bakti 2026-2032 berlangsung di Meeting Room Chandra Bandar Lampung. Ketua FOBI Lampung Sailendra Sinwijaya Evan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga barongsai di Lampung. Ia menjelaskan program kerja telah disusun jajaran pengurus harian. Penguatan koordinasi internal menjadi salah satu langkah untuk memastikan program organisasi berjalan dengan baik.
21: Ya, sepasti saya baru diangkat sebagai pelantikan nyari di ketua FOBI Bandar Lampung, yang diusahakan sebaik mungkin gitu. Dan selanjutnya ini yang ada bagian itu dilaksanakan oleh ketua harian. Yang lebih ketua dari saya ialah Afi, beliau itu sudah memprogram apa yang beliaunya kerjakan. Nanti saya turun.
20: Sementara itu, Ketua Harian PB FOBI Arifian Himawan berharap pengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan barongsai, baik di tingkat daerah maupun nasional.
22: Sebenarnya dari pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia menaruh harapan besar kepada kepengurusan yang baru dilantik ini. Tentunya harapannya bahwa olahraga barongsai, olahraga prestasi ini bisa berkembang dan maju untuk provinsi maupun untuk kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional.
20: Sementara itu, sebagai agenda awal, FOBI Lampung menyiapkan festival dan lomba barongsai tradisional yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober mendatang. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet-atlet muda barongsai di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo terkait kegiatan RRI Fest 2026.

0: Ya, baik pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo, yang akan berbincang terkait gelaran RRI Fest 2026. Baik, Pak Ganjar, bagaimana tanggapannya dengan adanya RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung ini?
1: Ya, terima kasih. Hari ini kami bersama RRI dalam rangkaian kegiatan RRI Festival 2026 yang juga ada rangkaian kegiatan untuk anak-anak, lomba mewarnai, kemudian ada seminar UMKM, dan ada rangkaian kegiatan lain termasuk pemilihan bintang radio RRI. Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi, Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung. Selanjutnya kami juga berharap RRI terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, makanya kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dengan kalangan perguruan tinggi, dengan teman-teman media yang lain bisa saling mengisi dan saling memberikan kontribusi yang terbaik untuk Lampung tercinta ini.
0: Baik Pak, di tengah banyaknya platform media saat ini, bagaimana melihat peran radio untuk saat ini?
1: Ya, radio mungkin kita bisa ikuti beberapa kajian ilmiah atau survei masih menjadi minat masyarakat untuk diikuti, khususnya untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang berkembang di medsos. Lembaga-lembaga penyiaran resmi, apalagi RRI yang merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia, selain memberikan edukasi, informasi, dan hiburan, ini juga menjadi bagian untuk menyehatkan ruang komunikasi publik kita dengan informasi-informasi yang kredibel, otoritatif, dan objektif. Disitulah peran penting RRI dalam beradaptasi dengan situasi kemediaan kita hari ini. Dan kami melihat RRI sudah mulai banyak berubah, yang tidak hanya mengandalkan audio, tapi sudah mulai berkonvergensi dengan multi-kanal, multi-platform yang lain, sehingga warga masyarakat bisa menikmati sajian informasi RRI juga melalui platform-platform media sosial, sehingga proses penyebaran informasi juga menjadi makin baik.
0: Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya.
1: Ya, itu Mas.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, happy sekali hari ini bisa kembali menemani Anda ya bersama Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tentunya Dian juga melihat ya dari studio Pro 1 di sini banyak sekali yang sudah ikutan datang ke RRI Bandar Lampung. Tenan-tenan UMKM yang bisa untuk Anda kunjungi masih ada pasti ya di RRI Fest 2026, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti rangkaian acaranya pada hari ini, karena memang di saat ini juga akan ada cek kesehatan gratis serta donor darah. Nah, pastinya juga Dian masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, jangan sampai ketinggalan acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 yang masih berlangsung hingga besok 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Kemarin kita sudah lakukan lomba mewarnai. Tenang aja, sekarang masih ada bazar UMKM, kemudian donor darah dan cek kesehatan gratis. Besok ada penyebaran benih ikan dan pastinya juga hari ini jangan sampai dilewatkan Bintang Radio 2026. Update selalu informasinya di Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.